0: Dari Medan-Merdeka ke Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kebakaran ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Itu tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan daun. Saya cari-cari sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu relawan Barisan Pemadam Kebakaran Bang Aris Haryadi mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya, menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan. Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini, namun kami

keadaan relatif lancar, terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Sleepy, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi.

bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan

Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita sentral di kesempatan pagi hari ini, dan tetap terus bersama program 1 RRI Melaboh karena Mesa juga akan lanjut menemani suasana pagi Anda dengan beberapa informasi yang akan terus coba kita hadirkan untuk Anda. Dan jangan lewatkan pada pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta kembali untuk mengikuti siaran langsung pengibaran Sang Pusaka Merah Putih langsung dari Istana Merdeka. Tetap terus Istana Negara Republik Indonesia, dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh di kesempatan pagi hari ini.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Press dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk menemani suasana pagi Anda. Sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta kembali untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta, pendengar. Waduh, tidak terasa ya pendengar, semuanya sudah 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan tentu saja nanti Mesa juga akan mengikuti upacara bendera sesaat lagi. Tapi sebelumnya, Mesa hadirkan terlebih dahulu satu

Kegiatan tersebut juga turut dihadirkan PLT Sekda Aceh Barat, para asisten Sekda Kap, serta sejumlah Kepala SKPK. Bupati Aceh Barat Tarmizi juga mengatakan Lomba Gerak Jalan menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan keberanian dan kemampuan diri. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan pelajar tidak hanya bertujuan memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, kedisiplinan, kekompakan, dan juga mental generasi muda. Selain itu, pendengar, Tarmizi menilai keberanian tampil di hadapan masyarakat dapat membantu anak-anak mengasah mental sekaligus meningkatkan rasa percaya diri sejak usia dini. Ia juga berharap berbagai kegiatan dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memberikan pengalaman positif bagi generasi muda sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Lomba gerak jalan tersebut juga berlangsung meriah dengan dukungan masyarakat yang menyaksikan penampilan para pelajar dari sejumlah sekolah di Aceh Barat. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Baik, mendengar dimanapun berada, salah satu lagu kotak yang sudah kita persiapkan untuk Anda, Satu Indonesia, juga akan terus menemani indra dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Satu informasi juga Mesa hadirkan, dan tentu saja informasi ini kita kutip kembali dari rri.co.id mengenai Kemenak Aceh Barat menggelar sepeda santai meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar sepeda santai atau GOES dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dan kegiatan tersebut pun diikuti oleh jajaran pegawai Kemenak Aceh Barat dengan rute menyusuri sejumlah ruas jalan di Kota Melabo pada 14 Agustus 2026. Kepala Kemenak Aceh Barat Haji Khairul Ashar SAGMA juga mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat silaturahmi antar pegawai dalam mengisi momentum kemerdekaan. Sepeda santai dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dari halaman kantor Kemenak Aceh Barat. Peserta kemudian melintasi Jalan Gajah Mada menuju kawasan Manekro, Jalan Iskandar Muda, Jalan Cut Nyadin sebelum kembali ke halaman kantor. Khairul Ashar juga berharap semangat kebersamaan dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dapat terus dijaga sekaligus menjadi bagian dari upaya mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Tetap terus bersama Pro 1. Itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Yahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pun berada di kesempatan pagi hari ini. Adura Yu dari Yu Vividendo featuring dengan Tulus juga akan terus mengudara menemani Anda di suasana pagi hari ini. Sesaat lagi akan ada rekan Karno juga yang akan menemani Anda dan sambari menunggu detik-detik pengibaran sang saka merah putih. Dan tentu saja nanti program Mas 1 RRI Melamu juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta kembali untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta. Tentu saja pendengar dimanapun berada, kebersamaan kita juga akan segera berakhir dan nanti Anda juga akan dilanjutkan oleh rekan Kandro yang memang sudah hadir di studio program 1 ya. Untuk itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata Mezan bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagu dah, lagu lama semua dah.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Na nemeka

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Radio Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi Senin 17 Agustus 2026, bertepatan di hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, begitu. Dan terpantau memang pendengar, pada pukul 7 tadi sejumlah anggota Kabinet Merah Putih sudah tiba di lokasi. Ribuan masyarakat yang menjadi tuan rumah ataupun tamu undangan telah hadir bersama menggunakan pakaian adat dan tradisional. Siokiannya pendengar, upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada pukul 10 tepat, dan namun begitu nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 9.25 mengikuti bagaimana pandangan mata begitu di Istana Negara Jakarta. Dan pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda dengan rangkaian mata acara. Di antaranya nanti kami akan siarkan, selain menyiarkan secara langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian nanti kami juga akan hadirkan dinamika olahraga pukul 11 pendengar. Dan jangan lewatkan Haba Getanyo, nanti kita akan buka line telepon untuk pendengar kita dan juga akan kita tanya-tanya ya bagaimana perkembangan di daerah begitu. Kemudian Haba Uronyo dengan berita bahasa Aceh kami juga hadirkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kami informasikan juga waktu azan zuhur wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.43, untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 12.40, wilayah Aceh Jaya pukul 12.47, wilayah Nagantraya pukul 12.42, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan zuhur berkumandang pukul 12.42. Kemudian nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan Lintas Melabuh Siang. Seperti biasa, produksi RRI Melabuh menemani Anda dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Di pukul 13.30 atau setelah Warta Melabuh Siang, kita lanjutkan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Demikian serangkaian mata acara bersama siaran yang bertugas menemani Anda baik Depat 1 maupun Depat, maksud kami Depat 2 dan Depat 3, dari pukul 9 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih kami selingi lagu-lagu nuansa kebangsaan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, sambil kita menantikan siaran langsung pendengar pelaksanaan detik-detik upacara proklamasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.

0: kanal informasi dan inspirasi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, akan digelar hari ini dengan upacara bendera detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka Jakarta. Tentu bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung bisa menyaksikan di TV-TV swasta begitu, menghadirkan siaran langsung atau live streaming rangkaian peringatan HUT RI. Pendengar, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sedianya akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menyiarkan prosesi upacara sejak awal termasuk pengibaran sang saka merah putih oleh pasukan pengibar bendera, pusaka paskibraka dan juga pembacaan teks proklamasi. Adapun panitia yang telah mengukuhkan 76 anggota paskibraka yang akan bertugas dalam upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera pada sore harinya begitu. Setelah upacara penurunan bendera, pendengar, rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia akan dilanjutkan karnaval kemerdekaan yang melintasi area patung kuda, Sarinah hingga Bundaran HI. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu nuansa kebangsaan untuk Anda di kesempatan pagi yang cukup cerah untuk wilayah Melaba dan sekitarnya. Tidak lupa juga untuk pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melaba di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau Kota Sinabang di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melaba di frekuensi 96,7 MHz. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kita masih menantikan upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, di mana pendengar, masyarakat di seluruh Indonesia dihimbau menghentikan aktivitas dan berdiri tegap saat peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Pada momen tersebut, pendengar, bendera Sang Merah Putih tengah dikibarkan di Istana Merdeka Jakarta. Jadi himbauan tersebut termaktub dalam Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B13/M/S/TU/00/03/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026. Pada jam tersebut, pendengar, seluruh masyarakat diimbau mengambil sikap khusus begitu, dan tentunya pendengar, segenap masyarakat di seluruh Indonesia menghentikan aktivitasnya sejenak. Baik pendengar, kami juga nanti akan menyiarkan secara langsung bagaimana upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun begitu, kita lebih awal nanti akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini masih terus kami hadirkan lagu-lagu nuansa kebangsaan untuk Anda. Kali ini kita dengarkan ada Indra Sabil dengan Hari Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagimu negeri. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti
1: acara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Sarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari tiga matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Yeah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
0: Yeah. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Okay,
0: dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari tiga matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini ya, selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke. Okay.
1: Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
1: Betul.
0: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara, meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan, untuk memberikan
0: laporan,
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala, sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara,
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ya, ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya perwakilan dari Provinsi Daerah

0: Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Afandi, yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Afandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: 哥，三十刀。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
0: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi.

0: reformasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
0: Saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta,

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagi-Mu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa kami, Engkau tuntun menjadi contoh, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: 13 langkah.
0: 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
0: momen
2: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, lomba bagi, pengeret, pembentang, dan penarik, yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya. Kita cantik apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat
2: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
2: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
2: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
2: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat. Betul. Tali sang merah putih, kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya, dan kemudian Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya.
0: Gitu. Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat
2: dan kiri.
1: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah itu, mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali, karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan,
1: tertuju pada satu titik lapangan upacara. Bagaimana Paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
1: Rudy. Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah
2: para
0: duduk
2: yang berbeda
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik
1: jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan.
0: Kenapa harus pasang sangkur.
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka, itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
0: Betul.
1: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Dan pendengar, tentunya kami juga nanti akan menyiarkan secara langsung bagaimana penurunan bendera begitu, dan terpantau memang pada pukul 10 lewat 17 waktu Indonesia Barat tadi dilaksanakannya pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih begitu. Dan kita ketahui bahwa pendengar, dengan di kumandangkannya lagu Indonesia Raya, di saat lagu Indonesia Raya berkumandang begitu, di halaman Istana Merdeka dikibarkan bendera, kemudian juga bagi jajaran TNI dan Polri di setiap daerah itu ikut membantu ya keberhasilan pelaksanaan hal-hal tersebut di daerah masing-masing, antara lain dengan mendengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Baik pendengar, informasi waktu saat ini pukul 10 lewat 53, sambil kita menantikan dinamika olahraga pukul 11 mendatang, pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu nuansa Nusantara untuk Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Arsène Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif.

0: Atau proponent.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi, kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun, sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

demokrasi ban mandum cerah leluntuan di Pat Mantang berada ban buno tasimak berita olahraga basesi dinamika olahraga untuk edisi uronyo pendengar lun di uro Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 uronyo adalah uro HUT RI ke-81 hanat rasa ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kecedera luntuan ban Bandung yang tengah gedengo RRI Prosa lagi biasa setelah tadungokan berita olahraga buno terlanjutkan di sesi haba getanyo. Silakan untuk cedera luntuan yang ingin geberi informasi dan juga gebacakan pantun mbak uronyo kamu buka mbak len telepon 08 sibla 688 sikurung 6 sikurung 7.

tempat Mantong berada, Urojo, cuaca cukup cerah. Pemantang yang melaksanakan kegiatan Urojo mudah-mudahan terlaksana dengan gat lagi nya. Cedara lentuan Bandum di Haba Getanyo by DC Urojo tentu. Nah, pantun-pantun yang Kak Gata persiapkan untuk kesempatan Urojo. Uro bekah di atas langit, manok katruh udalam belang. Salam hangat ke drum cedara menghormat. Haba Getanyo mulai musiang.

kedengar sambil tak dengar lagu-lagu, tak pereh dengan tanya yang ingin bergabung membawa kesempatan nuronyo di habagi tanya. Dan atau kamu hadirkan cut lintas melabuh siang boleh belah waktu Indonesia Barat. Tak simak persembahan dari Cutrani Auliza pendengar dengan akan don bantu doa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: kasih ke Cedera Luntuan Ban Bandung Mbak kesempatan Uronyo. Oke, baik Mbak kesempatan Uronyo. Jadi Ban Bunota hadirkan lagu Cutrani Auliza akan Lun Bantu doa lagi nyana. Baik, Cedera Luntuan Lun pengingat Cedera Luntuan Ban Bandung pendengar ipat mantang berada untuk azan zuhur ya, edisi Uronyo untuk wilayah Melabuh dengan sekitar ji po 12 lewat 40 minit. Untuk wilayah Aceh Barat Daya po 12 lewat 40 minit, kemudian wilayah Aceh Jaya po 12 lewat 47 minit. Untuk wilayah Nagan Raya po 12 42 minit, kemudian wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan zuhur berkumandang po 12 lewat 42 minit. Kajit Lun terima penelpon yang awai tat kana Kak Ina di Lang. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Apa khabar Kak Ina?
1: Apa khabar Bang Reno?
0: Kiban di Lang cuaca Mbak Uronyo.
1: Cerah.
0: Oh, cerah.
1: Ya.
0: Hati Kak Ina kiban cerah.
1: Iya, cerah.
0: Okey, hati Kak Ina pi cerah ya baga. Okey, ya, Kak Ina kibannyo ke persiapkan pantun taboh untuk pendengar ketanyo. Silakan Kak Ina.
1: Pantun ji.
0: Pantun ji.
1: Pantun lagi biasa ji.
0: Kiban pantun lagi biasa.
1: Ai pu pantun ji. Teka teki teka teko. Lu mate ka di ti pruko.
0: Mape pantun lagi jan. Ah, pantun lain tambah tu. Gecuk ke pantun. Pat yang lain ah.
1: Pantun lain. Ha. Yang lain.
0: Ha. Kejuk pantun. Okey ban. Ikrung jerneh ma ali-ali, bungang selanga mo hambo wangi. Tapi jaga adat ngam budaya Aceh supaya hana lengit sampo unang gronyo. Oh, lagenyan. Kajir langsung lagu apa Kak Ina? Lagu.
1: Lagu di tu yang lagu pelagunya yang tu. Bagi ban lagu.
0: Pak Kiban.
1: Kiban.
0: Kiban. Apa judul?
1: Judul je nantinya. Ding ding dang Kiban.
0: Kiban. Yang ingat mendang.
1: Mendang ingat lagu nan.
0: Hana, apa lagu? Judul. Yang ingat mendang. Mangat tak minta.
1: Tak punya lagu itu.
0: Kak Ina, bingung. Lun pi bingung. Kiban, lagu. Lagu apa?
1: Kutiding, bu.
0: Oh, ala kutiding. Kutiding.
1: Wah, ah. Toh, lahu. Kau tak ada gubi rahu. Apa ni? Rafli.
0: Liza Aulia, ya, kutiding.
1: Rafli bang. Ya, Rafli bang.
0: Liza Aulia, kutiding. Ya.
1: Oh, apa lahu?
0: Hah?
1: Nah, apa lahu?
0: Apa lahu?
1: Oh, nah.
0: Yang nyanyi apa lagu judulnya apa?
1: Tidak, Kutiding tu. Salah. Tanya judul ni salah tu.
0: Mahum judul. Apa ni? Hana tingat tanya. Apa lagu yang na uang getangen?
1: Uang getangen. Konya untuk berkabin kan. Nurmala.
0: Kiban. Yang lain. Nurmala. Nacut.
1: Pu yang lain.
0: Pu. Ayo.
1: Maimun yang lain.
0: Maimun pu judul.
1: Ayo nak.
0: Love
1: story lah.
0: Apa?
1: Ah, sama Maimun.
0: Maimun?
1: Oh, tak. Love story.
0: Apa jadi? Love story?
1: Oh, judul ini.
0: Nah. Oh, ma. Cinta sambung lah. Ha? Hanai. Minta yang ingat-ingat mentang. Ya, Hanai. Apa?
1: Sabirin lah. Si Belarat Barat.
0: Sabirin apa judul?
1: Si Belarat Barat.
0: Apa? Barat?
1: Si Belarat Barat.
0: Prejame Sabirin. Oh, mana aja?
1: Mana aja?
0: Musisi jalanan. Gara-gara moto kijang. Pulau.
1: Prejame lah.
0: Darah Portugis.
1: Oh.
0: Seful Jamil.
1: Prejame nak jepit.
0: Pe?
1: Prejame nak jepit.
0: Jame?
1: Prejame.
0: Prejame.
1: Nah.
0: Sabirin lah.
1: Oh, nak jepit.
0: Oh, nah, Prejame ya. Oh.
1: Ponyan
0: kamu? Kajir. Dah putar nanti lagu, bu.
1: Oh, okey.
0: Kajir. Terima kasih, bu. Terima kasih, bu.
1: Terima kasih, bu.
0: Pada single Cedara Luntuan Ban Bandung. Nah, Kak Ina yang Nadi Langung ya, cukup hek diminta lagu. Paham pah. Jadi rupa aji roh bak sabirin gepreh jam ya. Mangat lagunya udah terputar ke Kak Ina yang Nadi Langung dan Cedara yang lain yang tengah dengar radio Prosa ya dari Melabu. Langsung len trimong lem penelpon atau pendengar yang lain yang kah tersambung bak kesempatan uronyo. Nah, saunya, no, oh, nah, Pak Doli di Nagan. Assalamualaikum, Pak Doli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua bahannya, Le.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak Doli.
2: Alhamdulillah, yang kena ngendal ke. Mungkin
0: dilihat. Iyalah. Belum kan orangnya 17 Agustus, kan? Cukup, ya, Doli. Di tempat Pak Doli pernah acara ini.
2: Pak, ini anak aku temen gabung, no, ini nang tak sedih
0: lo. Walah, kiban kau.
2: Bila tak temen.
0: Padahal benar, upacara Bak Lapangan Tekumar ke siarkan langsung cik melalui YouTube, Bak channel, Bak channel Prosa, Bak channel
2: RRI. Anak aku pariu, no, bila tak temen, no.
0: Malah, maui. Jadi kiban cuaca, you know, di Nagan?
2: Ya, no, cuaca kau, no, sang bekah oleh buya.
0: Bekah oleh buya, berarti cukup tasum. Okey. Kiban pantun gejok aja sabo. Geriwa aja. Geriwa aja sabo.
2: Gejok. Sabo
0: kan? Jeut dua aja jeut.
2: Sabo jeut.
0: Jeut.
2: Bukan ni sayang lem kalen Gunung Paro.
0: Jero.
2: Motor di Jawa di di Ubanda.
0: Jero.
2: Bok jan yo di no kasoto.
0: Jero.
2: Pinang sado. Kana
0: kakanda. Nyan, nyan baru juga. Nyan cepantun mesra ya.
2: Pantunnya menan.
0: Jino aku baca cepantun terbawa ke Bang Don Buana. Kedai kopi ramai bak kota. Muda aja pegah haba. Pemulia aja mejit kebudaya. Musaho hati, musaho rasa. Nyan. Mekenang kedai. Okey. Kiban Pak Doli lagu apa dah petau?
2: Nyo lagu ilo ji lagu mudam-mudam dai be susah nang kan.
0: Nya ke be susah dan lagi ka ina no susah
2: dan. Gagal motor sedan tu kan tapi be nang ulung gagal
0: motor sedan. Motor sedan nah. Okey, jadi terputar lagu bo.
2: Bo, kajian terima kasih bo.
0: Sama-sama, Pak Doli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: dari Doles Marcel, gara-gara moto sedan ya, lagu yang kadi request le Pak Doli di Nagan Raya. Mudah-mudahan kasenang hati ba kesempatan nuronyo dan langsung manteng tak terima lam pendengo yang lain. Tapi segalam jilun petruh oleh na berita panggilan yang pun awai tat ke dari Mahkamah Syariah Sukamakmu yang ditujukan untuk saudari Melda Novian di binti Yusnaidi dengan jenis kelamin inang lahir di Sukuak Puntung tanggal 29 tahun sekerumblah sekerumploput warga negara Indonesia beragama Islam kada menikah gapnyan pendidikan sarjana strata 1 pekerjaan wira swasta yang beralamat di Jalan Melabuh Tapak Tuan Dusun Permai Gampung Suak Puntung Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Namun truk saatnya hanai mempat alamat dan keberadaan gapnyan tergugat diminta kepada saudari Melda Noviandi binti Yusnaidi untuk hadir di ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmu Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Bak Kompleks Perkantoran Sukamakmu Kabupaten Nagan Raya Bak Uro Rabu tanggal 16 Desember tahun 2026 Posikureung Wate Indonesia Barat. Demikian panggilan yang pun tat disampaikan menyena cedera lantuan yang geturi dengan gad saudari Melda Novianti binti Yusnaidi untuk bisa gebetroh pesannya. Langsung mantang lan terima penelpon berikut ji na so cedera lantuannya na mak tengah di sama tiga. Assalamualaikum mak tengah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar mak tengah?
1: Kabar ge.
0: Kibana sama tiga.
1: Cerah sekali.
0: Cerah ha. Kiban pun acara ini. Matengoh pun acara ini.
1: Kiban
0: pun acara di sama tiga.
1: Acara di pusat ibu kota kecamatan. Hana don hadir.
0: Oh hana rencana gahadir gede.
1: Dalam tak sih. Oh
0: untuk pasti seru hat le lomba kan. Iya. 17-an nah. Kajir, mak tengok langsung baca pantun untuk pendengar tanya. Pergi ban, pantun.
1: Jajak wila titibak murung.
0: Jeroh.
1: Di Kuala Bupun, jematan baja.
0: Jeroh.
1: Bak pihak di lon pedih tak untung.
0: Jeroh.
1: Tutup nan tampung, tengah langkota. Tengah lari mba, bukan langkota. Pulau Lampung, tengah Larimba.
0: Larimba, okey baik luar biasa Mak Tengah. Silakan Mak Tengah lagu pun tawing.
1: Lagu ji payung kenangan tambe.
0: Payung kenangan ya, kajir kenangan. Nanti tak putar lagu ji Mak Tengah be.
1: Terima kasih Reno atau Dama Moliza ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengahnya cik dengar tapi radio karena sulun kau orang lain mai pegat nan ilikut nah. Antara putar payung kenangan ya.

0: Jenderal Lantuan Bermandum saatnya ke Posiblah lewat 56. Mana terasa ke tengah hurau. Kalian terima lah milikun tengah. Halo, assalamualaikum. Nak Macik Ida di Selebuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Macik Ida?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kerennya bagaimana? Iban sehat.
0: Alhamdulillah, semangat hat no. Oh, 17-an no, Iban. Ayah cut kiban, nainan.
1: Ya.
0: Oh, ayah cut kiban, ayah cut.
1: Cut balik awal, ya tengok ya u. Awaknya nainan,
0: tak tahu. Apa ya u? Ya u yang lomba.
1: Ya u, kena pergi.
0: Ya. Ini kagak gua rumah.
1: Kagak.
0: Nanti sepot kembali lom.
1: Ya.
0: Aja macam dah. Langsung mandang kejut sabar pantun.
1: Pantun. Buah nangka, buah jeruk.
0: Jeruk.
1: Sekarang saya duduk, saya baca doa.
0: Jeruk.
1: Doa saya baca dengan bismillah. Karena Allah Tuhan beri.
0: Karena Allah Tuhan beri, ya. Yeah. Alhamdulillah. Lagu atas tegur bantuan. Silakan lagu apa, Tawing?
1: Lagunya?
0: Lagunya
1: apa lagu? Enak, boleh nak?
0: Apa lagu, kira-kira?
1: Apa lagu, Rafli.
0: Okay. Oh, Rafli judulnya?
1: Judulnya Anak Yatim.
0: Ya? Anak Yatim, eh. Okey, nanti kita putar lagu je. Cik Ida, salam dengan Maya Cud. Nama Ndum.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, Cik Ida.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: payung kenangan yang dipersembahkan oleh Cut Zura nya lagi mah tahat beraya untuk haba uronyo hana bisa tahadirkan karena memang kesalahan teknis laginya, tapi lon lanjutkan lagu-lagu yang akan request lecedara lon tuan man mandum bak kesempatan uronyo edisi uronyo Senin 17 Agustus tahun 2026. Setelahnya nanti kita dengar lagu yang kadi request le Mace Ida, lagu dari Rafli, anak yatim, tapi segala cerita dengar oleh selingan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kehadiran dari Rafli, anak yatim. Mudah-mudahan kesempatan Uronyo tetap sehat dan semangat, tetap peringati 17 Agustus 2026 di Haba Uronyo, mantang terbuka kesempatan kecedara luntuan Ban Mandum, Bak 0811-688-6-7. Lempingan lam pendengar di Pat Mantang berada, Wate Azan Zuhur wilayah Melabun sekitarnya, po 20 lewat 40 minit. Wilayah Aceh Barat Daya po 12 lewat 40 minit. Untuk wilayah Aceh Jaya po 12 lewat 47 minit. Kemudian wilayah Nagan Raya po 12 lewat 42 minit. Dan wilayah Simelu Kota Sinabang azan zuhur nyasabi dengan Nagan Raya po 12 lewat 42 minit. Langsung mantang dan terimong pendengar yang lain nyana Kak Endang di Runding. Assalamualaikum Kak Endang.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, apa gak tak wanyo.
0: Mantang virajit.
1: Mantap.
0: sabar menanti Kak Endang.
1: Sabar menanti anak pula gosok-gosok berdiri.
0: Ya lah, pula in. Lu ni rumah menziro lagi nyan si ubud ya. Tak menggosok. Tak apa yang bisa tak pelaku lah.
1: Ya.
0: biasa menyoro papadum pajubu roh.
1: Biasa aja segala-segala semayang luho ataupun kalau semayang luho menang kan
0: tergantung keadaan ya, yang penting kasih siap ya apa nak orangnya menu
1: orangnya mana tak menu
0: apa menu orangnya
1: untuk masin karun kan kena buka-buka kan
0: nyan
1: sampai cabai hijau dengan tempe
0: nyan yang kak
1: hanya bergerak sayur rebuh boleh rebuh on pun orang kelor omurung.
0: Ya, ini memang lawan ji ya.
1: Campur-campur nah berbotu.
0: Nah sampai lacan macam tu.
1: Ana le dek kala sampai lado warna hijau nak kaje.
0: Kaje nya benar.
1: Untuk masin sampai lado sampai cabe hijau.
0: Carang tak ke endang hawa gegop. Endang langsung baca pantun apa?
1: Pantun. Ni bab kem. Le rumah ana aku bab kem.
0: Yang lain bab kem lun tang yang kem. Ha, kem tambahnya.
1: Do idi do kuda idi.
0: Jero.
1: Anak japli basolang kaca. Oh karaya bantas idi. Ya tulung perang bela bangsa.
0: Nan, nyo baru memperingati 17 nyo.
1: Sama tu je.
0: Kaju. Lanjut aja.
1: Hijau senalun tambu.
0: Jero.
1: Yang lebih hijau langgeng Belanda.
0: Jero.
1: Do putuk salum dari Jio.
0: Jero.
1: Sisi dua orang yang tak lencinta.
0: Nyan, hana orang jinan boh, nyan.
1: Putar dari mentong.
0: Aja, alhamdulillah. Silakan kak nang lagu ji.
1: Lagu ji. Pu mangat ji?
0: Pu mangat lagu. Mangat lagu lu, lagu Aceh mangat.
1: Lagu ji boleh?
0: Boleh.
1: Seintan pu ya nang lagu
0: seintan. Seintan.
1: Rena pilih lah judul dia.
0: Dari cintan bah, tu lebih leh.
1: Kamu.
0: Kaji.
1: Terima kasih beraya cat, apa kita nyom. Semoga penyiar Rena sukses. Doa di Allah panjang umur.
0: Amin. Semoga tak doa keluarnya.
1: Sabi-sabi, tu mangat hati pun dengar.
0: Amin.
1: Semua yang setianya sabi, bantu suruh Rena mangat hati.
0: Mangat.
1: Oh Rena bah, bantu Rena, mudah rezeki panjang umur.
0: Kaji. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Kak Endang. Oh,

0: Intan tetap putar lagu dari Cut Intan ya. Judulnya Prono Bird. Nyan, kaji lagi nya Prono Bird ya. Nah, Cut Curani, Rugawate, nah Cut Zuhra, le lagu-lagu Aceh yang cukup banget ada dengar. Terima kasih cedera lalu tuan Bandung yang mantan kedengar RRI Prosa di kesempatan Noronyo tanggal 17 Agustus. Kebetulan Noronyo memang bertepatan Mbak Hud RRI ke 81 2026. Dan terima kasih pendengar yang lain karena di liket Kak Endang. Nah, Kak Azmi. Assalamualaikum Kak Azmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Azmi?
1: Ya, mantap.
0: Kita dengar alhamdulillah, suka Azmi.
1: Kayaknya suum-suum no.
0: Suum-suum tak mana.
1: Rena nak bari dia kat sampai dalamnya.
0: Oh, ini dalam. Ini lebih Kak Azmi.
1: Cuma awaknya ini lebak kaya eh.
0: Makaji lepi nak kan nanti punya kamu lepi kejak aja kena.
1: Lepak lepi lep kejak ublan kena kau si. Itunya.
0: Jadi cukup apa ibu kah tak mangat ino daerah ino.
1: Mangat lebih lagi bak masalah.
0: Bak masalah. Okey.
1: Saya tak bak gaya ni kan.
0: Juta Kak Azmi tu turi gede. Kak Azmi. Baca pantun ni lah Kak Azmi.
1: Ye, tuan tak lain di sini.
0: Oh, baca je pantun. Riwa aja.
1: Ah, bu pantun lah. Mana carong pantun ni?
0: Jut, panjang jut tabah lagi.
1: Sibang lah tak pantun ni.
0: Maju dah jumpa kan. Luan menang juga buka pantun je. No. Padahal luan ada carong je.
1: Abang umpang ibu.
0: Jerong.
1: Tentu umpang barang. Tiba abang kaya luan butuh kudam. Tu no. Nyata pu.
0: Apa nyan?
1: Oh, apa. Nyata carang tiba balah pantun
0: lah. Oh, luan bisa aku balah man. Lain lah. Paju bukulah dengan engkot kaya. Duk mesapat ba ule jerung munyo gedanyo kompak sabi beban berat jeringan ditambang
1: ya tak bebe ati rena wang pantu ne dia panjang muno le malam
0: ah malam bruno kaji lagu pun dah tahu ni Kak Azmi
1: dia lagu le boleh
0: apa lagu Kak Azmi
1: dia semua semua tak dah le habis jarung
0: kai kenging domba kan cukup
1: jangan kenal lah guna menit eh.
0: Ya. Yeah.
1: Sedang mana ni kadang sama tiga.
0: Sama tiga. Apa lagu dah pernah?
1: Bedanya Arul bo, beda kata tadi.
0: Arul judul ni beda.
1: Rasta.
0: Beda apa?
1: Rasta.
0: Rasta. Okey. Kaji terima kasih. Kiban Hana Salum.
1: Ya kalian kerai nomen kan.
0: Terima kasih berai.
1: Punya uang tu bergerak dah sampai kaya nanti di dong sanggu. Biasa aja bayaran kau le sanggu.
0: Oh punya malam lu biasa.
1: Punya hujan lah mah.
0: Oh punya hujan pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mendum kehadiran dari De Arul, adik Tari ya. Cedera lantuan, lempi ingat lom mandum, pendengar ipat mantang berada, kesempatan uronyo. Wate azan zuhur wilayah Melabu dan sekitar ji, po 12 lewat 40 menit. Wilayah Aceh berada ya, po 12 lewat 40 menit. Wilayah Aceh Jaya, po 12 lewat 47 menit. Wilayah Nagan Raya, po 12 lewat 42 menit. Dan wilayah Simelu, Kota Sinabang, azan zuhur berkumandang po 12 lewat 42 menit. Mantang tabuka kesempatan cedera lantuan man Bandung yang ingin gebacakan pantun, request lagu, Mbak Uronyo, silakan di 0811 688 Sikureng 6 Sikureng 7.

Tak dengar ataupun tak preh cedera orang tua yang ingin bergabung Mbak Aba Getanyo, Mbak Kesempatan Uronyo. Kamu petruh lom panggilan yang awai pun disampaikan oleh Mahkamah Syariah Suka Makmu yang ditujukan ke cedera atau saudari Melda Noviandi binti Yusnaidi berjenis kelamin inang lahir di Suak Puntung tanggal 21 Mei tahun 2020 laganya warga Indonesia beragama Islam kala menikah dengan pendidikan sarjana strata 1 pekerjaan saatnya wira swasta yang peralamat bak jalan melabuh tapak tuan dusun Permai Gampung Suak Puntung Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagantraya namun saatnya saudari Melda Noviandi binti Yusnaidi asalnya Hana Turi ipat alamat keberadaan ji yang sebagai tergugat laginya diminta kepada saudari Melda Noviandi binti Yusnaidi untuk bisa hadir bak ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamamu nag Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Sukamakmu Kabupaten Nagantraya untuk bisa hadir pada Rabu tanggai 16 Desember tahun 2026 Potikurung Wate Indonesia Barat. Demikian panggilan pun yang disampaikan untuk saudari Melda Noviandi binti Yusnaidinyo. Untuk saatnya ka menunjukkan wate po 12 lewat 20 sekering wate Indonesia Barat sambil ta dengar lagu-lagu ta prehngan-ngan yang ingin bergabung ta hadirkan lagu yang dipersembahkan oleh Cutrani lagu bertajuk Rugo Wate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

persembahan dari Nazila Fona Mohase yang kali tadi dengar cedaran Tuan Mandum. Terima kasih yang mantan kedengar perusahaan Rari Melabu di kesempatan Oronyo tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dengan cerelan Tuan Mandum, ke Truhwate Azan Zuhur wilayah Melabu dan sekitar Ji, po 12 lewat 40 le, Wate Indonesia Barat. Mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atu tepat po 7 leblah waktu Indonesia Barat, jelang warta Melabu siang. Jadi tetaplah bersama kamu. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang tak kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: pada siapa lagi aku berharap. Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Forkopimda Aceh Barat laksanakan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Pemkab Aceh Barat gelar upacara bendera memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Tuku Umar Melabuh.
2: Tentunya untuk menghargai, menghormati dan mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita.
3: Kirab bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di Kabupaten Aceh Barat pada Senin 17 Agustus 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Forkopimda Kabupaten Aceh Barat bersama unsur TNI Polri dan seluruh aparatur sipil negara ASN melaksanakan ziarah nasional dan renungan suci dalam rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut bertempat di Taman Makam Pahlawan Kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Forkopimda Kabupaten Aceh Barat bersama unsur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara ASN melaksanakan kegiatan ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Makam Pahlawan Desa Runding, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Ziarah nasional dan renungan suci menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar pada tanggal 17 Agustus 2026. Adapun upacara ziarah dipimpin oleh Danrem 012 Tuku Umar, Kolonel Infantri Windarto selaku Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara yaitu Kapten Infantri Zeswanto yang menjabat sebagai Dankima Rem 012 Tuku Umar. Kolonel Infantri Windarto mengatakan kegiatan ziarah dan renungan suci tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan demi bangsa dan negara. Ziarah ini merupakan sebagai bentuk penghormatan kita dan penghargaan

0: pada para pahlawan pendahulu yang telah berjuang dengan susah payah demi mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa dan negara.
1: Kita melaksanakan ziarah nasional dan juga prasasti, tentunya untuk menghargai, menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita yang sudah bersusah payah berjuang bukan hanya untuk keluarga tapi untuk negara dan bangsa, sehingga yang kita ketahui bersama bahwa kurang lebih hampir 350 tahun dulu bangsa kita ini dijajah oleh asing, sehingga atas jasanya dululah sehingga kita bisa menikmati sekarang ini. Akan ya, kalau tanpa jasa mereka-mereka itu tentunya kita belum tentu bisa menikmati sekarang ini, dan kegiatannya juga dilaksanakan menjelang ataupun sebelum melaksanakan kita peringatan baru 2 tahun kegiatan besar, dan yang tahun ini yang ke-8.
0: Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita warisi oleh generasi penerus dengan mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah. Dari Melaboh, Arif Rizalul melaporkan.
2: Pelaksanaan kirab bendera merah putih yang merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Pendopo Bupati Aceh Barat pada Senin pagi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di Kabupaten Aceh Barat pada Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan ini diawali di Pendopo Bupati Aceh Barat, Melabuh, dan dibuka langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Dalam prosesi tersebut, bendera merah putih diterima untuk kemudian dikirap menuju lapangan Teku Umar. Rombongan kirab dari Pendopo Bupati Aceh Barat diiringi Purna Paskibra dan Marching Band menuju lapangan Teku Umar. Kirab berlangsung tertib dan penuh semangat sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Fauzatunisa melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Teku Umar, Kabupaten Aceh Barat pada Senin pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat, TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi masyarakat, serta sejumlah elemen masyarakat. Prosesi pengibaran bendera merah putih menjadi salah satu rangkaian utama peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Barat yang telah dikukuhkan sebelumnya menjalankan tugas pengibaran bendera dengan tertib dan penuh disiplin. Pelaksanaan upacara berlangsung lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi positif bagi bangsa dan daerah.
4: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih berita terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, kegiatan yang berlangsung di ruas Jalan Merdeka Suak Indrapuri Aceh Barat pada Minggu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di ruas Jalan Merdeka Suak Indrapuri Aceh Barat Minggu pagi itu diikuti 28 kelompok pelajar tingkat SD dan SMP. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT RI sekaligus bertujuan meningkatkan kreativitas, keberanian, serta kebugaran fisik dan mental para pelajar. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan kegiatan gerak jalan menjadi salah satu bentuk perayaan HUT RI yang melibatkan generasi muda secara aktif. Menurutnya, peringatan kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan kreatif yang memberikan pengalaman positif bagi anak-anak.
6: Ya, yang penting setiap 17 itu kita harus memeriahkan dengan cara-cara yang lebih kreatif dan menggerakkan anak-anak kita itu supaya mereka terlatih ya, lebih kreatif, inovatif, dan mereka berani tampil.
5: Ia menjelaskan keikutsertaan pelajar dalam gerak jalan tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT RI, tetapi juga menjadi sarana untuk mengasah keberanian dan mental anak-anak agar lebih percaya diri saat tampil di hadapan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut mendorong para peserta untuk aktif mengikuti kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Tarmizi menyebutkan gerak jalan juga memberikan manfaat terhadap ketahanan fisik peserta karena mereka dituntut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh semangat. Ia berharap pengalaman tersebut dapat membentuk karakter pelajar yang lebih aktif, percaya diri, dan berani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja tadi kita ikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi seputar Provinsi Aceh pendengar di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, kami lanjut lagi di program Lintas Melabuh Siang menemani Anda. Kita lanjut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar, kami langsung buka di line telepon 0811-6889-697. Sepertinya sudah ada sahabat kita pertama sekali ini, ada Kak Ina di Langung. Assalamualaikum Kak Ina, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno, Pro Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa Kak Ina.
1: Apanya yang luar biasa Bang Reno?
0: Luar biasa, nggak geser tetap di radionya ya gitu ya?
1: Iya, apalagi ada paketnya. Kalau dari paket diam dulu
0: oh,
1: Bang Reno.
0: Oh gitu rupanya, buka-buka KTP ya. Jangan nih Kak Ina nih.
1: Kalau nggak buka request sama aja nggak dengar aja kan?
0: Iya Kak Ina.
1: Itulah.
0: Baik, silakan Kak Ina pantun. Atau saya buka dulu pantun buat Kak Ina nih.
1: Boleh, Bang Reno
0: iya.
1: Pantun.
0: Siang ya. Hari minum sangar. Ditemani kuih timpan hangat. Selamat datang para pendengar di Pro Dangdut yang paling hebat. Oke, okay. Silakan sekarang Kak Ina.
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
1: Tulisan jelek jangan dicaci.
0: Cakep. Terus satu lagi.
1: Buah jeruk, buah stroberi.
0: Cakep.
1: Sambil duduk yuk bergabung bersama RRI.
0: Iya, mantap. Baik, silakan lagunya Kak Ina.
1: Lagunya Bang Jono ya, dari Jagotik ya.
0: Bang Joni.
1: Ya, Bang Jono.
0: Oh,
1: ya.
0: Bang Jono ya.
1: Bang Reno
0: gitu kan. Iya. Oke, dirubah jadi Bang Reno gitu ya. Oke,
1: iya.
0: Nanti kita putar lagunya ya. Makasih
1: iya,
0: banyak.
1: Iya, lagunya cuma segitu, makanya enggak nyentil kita kan. Gitu-gitu aja, komunikasi.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: makasih ya.
1: Bang Reno, selamat siang menjelang sore ya.
0: Iya, baik.
1: Ya, kalau pulang ya tinggalkan
0: doa. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina. Pendengar, ada Kak Ina di Langung yang sudah merequest lagu dari Zaskia Gotik ya, Bang Jono. Jadi Bang Reno gitu ya. Baik, langsung saya terima di belakangnya Kak Ina. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mami?
2: Ini di dalam biasa, bukan di luar biasa ya.
0: Di dalam luar biasa.
2: Gak boleh lagi di luar, harus di dalam.
0: Harus di dalam gitu ya. Oke. Baik, gimana nih cuaca di sana?
2: Cerah ini, kami lagi orang baru pulang dari apa nih, dari acara ya.
0: Oh
2: acara.
0: Begitu.
2: Baru aja pulang ramai kali kami di sini.
0: Di sama tiga
2: ya.
0: Lagi ramai.
2: Iya,
0: apalagi cuaca cerah begini ya.
2: Iya.
0: Sampai
2: apalagi dulu tahun kecil-kecil kami dulu kan satu kecamatan ini kan sekarang kan sudah apa berpisah tiga kecamatan.
0: Oh,
2: kalau
0: sudah.
2: Dulu mulai dari tanggal 1 sampai nanti malam lagi itu ada acara apa beri itu apa maksudnya hadiah-hadiahnya semua ya.
0: Iya, malam resepsi biasanya ada penyerahan
2: resepsi,
0: hadiah.
2: Ada acara
0: kalau boleh tahu Mami di daerah tempat Mami itu lomba apa aja yang dilaksanakan di sana?
2: Kalau di sini ada, kalau sekarang ini ada yang kemarin ada lomba bikin ranuk yang zaman punya itu bukan kayak model sekarang ya.
0: Penasaran ya gimana bentuknya ya?
2: Acara ini apa? Kalau bahasa Aceh krut-u, gitu banyak gitu. Ada ini lagi lomba apa maksudnya? Lomba apa lagi ini lupa ya.
0: Pokoknya banyak lomba yang dilakukan dilaksanakan di sana ya. Waduh, hadiah-hadiahnya juga cukup menarik begitu ya.
2: Iya.
0: Oke Mami, ini 17 Agustus ya. Kita udah enggak kerasa udah 81 tahun. Mungkin ada pantun yang ada hubungannya sama 17, silakan.
2: Kalau saya kerasa enggak ada ya, enggak ada ingat. Jadi saya mau tanya, puisi ini enggak ada lagi sekarang?
0: Puisi ya?
2: Uh-huh.
0: Iya, puisi kayaknya memang udah enggak ada ya.
2: Oh, padahal aku mau baca nanti.
0: Oh, boleh nanti kapan-kapan ya?
2: 17 Agustus gitu.
0: Oh, boleh nanti kapan-kapan kalau saya siaran nanti ya, Mami ya. Boleh.
2: Khusus untuk bulan 17 Agustus.
0: Khusus ya? Buat 17 Agustus. Oke. Okay. Baik. Silakan nih pantun untuk pendengar kita, Mami.
2: Iya, ini pantunnya agak itu sedikit ya.
0: Agak apa?
2: Dari mana Mas datangnya lintah?
0: Cakep.
2: Coba jawab sebentar.
0: Dari sungai. Saya jujur-jujur aja deh.
2: Aku bertanya dari mana datangnya lintah ya?
0: Dari sungai datang ke darat. Nah, terus.
2: Enggak ada datang ke darat.
0: Terus gimana? Dari mana? Dari sawah gitu. Oh, dari sawah turun ke mana?
2: Kali,
0: ke kali. Oke. Terus.
2: Dari mana, Mas? Datangnya cinta?
0: Dari hati, gitu ya.
2: Terus?
0: Dari hati ke apa? Gimana ya? Ada jawabannya sih.
2: Entah lupa ya. Kok berani enggak diungkap ya?
0: Terus. Lanjut
2: susah
0: lagi.
2: Susah ya diangkapnya ya.
0: Betul, Kak Mami.
2: Ya, itu saja ya.
0: Itu saja ya. Baik, silakan lagunya, Mami.
2: Lagunya apa? Bibir yang basah aja.
0: Bibir yang basah. Dari Elvi ya. Oke. Ya. Baik, nanti kita putar lagunya ya.
2: Iya, oke deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Sofi Sukai sih ya, lagu bertajuk Bibir Yang Basah. Luar biasa. Emang lagu ini pendengar dirilis itu di awal tahun 80-an ya. Salah satu hits era orkes Melayu dangdut lawas ya, cukup luar biasa. Jadi tema lagu ini soal cinta klasik dengan lirik yang puitis khas dangdut tempo dulu begitu ya. Pinter nih Mami milihin lagu dari Elvi Sukaisi. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di Prodangdut. Ada Matengo di Sama Tiga. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Matengo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Udah makan?
1: Udah, baru saja.
0: Iya, tadi ditanya jam berapa makan. Ya sekitar jam 1, jam setelah zuhur atau sebelum gitu ya. Iya. Yeah. Ayah Tengo bareng makan.
1: Iya.
0: Nah, Ayah Tengo. Harus manja panggilnya. Oke, Mas Tengo, gimana nih di sana jam berapa kalau kegiatan lomba biasanya? Sore ya?
1: Sore.
0: Sore ya. Enggak ada rencana lihat gitu.
1: Hari ini mungkin nah. Oh. Panas
0: sekali. Iya, emang iya panas sih. Kalau enggak terlalu panas mungkin bisa jadi ya. Akan lihat-lihat juga keadaan kondisi begitu ya. Oke, Matengo silakan kasih puisi, puisi, pantun ya, silakan pantunnya.
1: Udah rindu sama puisi ya.
0: Iya betul tuh, Mami katanya pengen baca puisi nanti lah ya. Kapan-kapan ada waktu nanti kita buka nanti sesi baca puisi ya.
1: Iya.
0: Silakan pantunnya.
1: Burung elang terbang yang tinggi.
0: Cakep.
1: Burung merpati terbang rata.
0: Cakep.
1: Hari ini ulang tahun RI.
0: Iya.
1: Kita merdeka, kita merdeka. Merdeka.
0: Nah, ini baru nih ada hubungannya sama 17-an. luar biasa memang. Jalan-jalan ke Kota Melabu. Singgah sebentar membeli kelapa. Jangan pernah merasa jenuh. Mari bergoyang bersama-sama begitu ya. Oke. Baik. Silakan lagunya Mbak Tengo.
1: Lagunya darinya siapa? Rita Sugiarto.
0: Oke, Rita judulnya.
1: Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk. Oke, baik. Nanti kita putarin lagunya ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada sahabat kita Matengo atau Bu Umul yang ada di Samatiga ya, karena cuacanya panas. Mungkin nanti sore kan udah mendingan, nggak begitu panas ya Matengo ya. Mungkin bisa nanti ajak Ayah Tengo ya. Ya jangan di rumah terus lah, asik Singapura terus ya. Oke, saya terima di belakang Matengo. Sudah ada sahabat kita, ada Pak Rahmat di Rio. Assalamualaikum Pak Rahmat, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Pak Rahmat?
1: Biasa, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah sahabat kita yang jauh ini. Gimana nih cuaca di Rio?
1: Di Rio tadi pagi gerimis. Ini udah panas.
0: Oh, tadi pagi gerimis. Sekarang udah panas. Sama kayak di Malabo nih, udah panas. Oke, cerita dong sedikit. Gimana di Rio nih menyemarakan 17 Agustus di sana, ada lomba-lomba juga begitu?
1: Ya kali.
0: Apa aja nih lombanya?
1: Semua dari malam aja orang pawai sampai jam 3.
0: Waduh, oh dari semalam pawai sampai jam 3. Jam 3 dini hari.
1: Jadi malam pulang.
0: Oh, begitu ya, wah. Kayaknya meriah sekali. Meriah sekali di Rio ya.
1: Langsung bupati turun tangan.
0: Langsung bupati turun tangan.
1: Langsung bupati yang turun tangan yang mengatur barisan kan.
0: Wah, menyatu dengan masyarakat di sana ya. Luar biasa memang. Apa nih?
1: Itu nggak ada yang kecelakaan, nggak ada yang purwara tuh nggak ada.
0: Nggak ada, alhamdulillah.
1: Makan dikasih.
0: Alhamdulillah, istilahnya berjalan lancar gitu ya. Baik.
1: Apa yang terjadi malam?
0: Iya,
1: lautan
0: iya.
1: Manusia semalam.
0: Semalam ya, itu dipusarkan di wilayah mana kalau di Rio? Daerah mana?
1: Di daerah ini, daerah Bangka.
0: Bangka ya. Baik. Jadi hari ini masih dilanjutkan kalau ada lomba-lomba, biasanya di kampung-kampung gitu ya.
1: Ada permainan.
0: Baik, silakan nih, Pak kasihkan pantun. Mungkin ada hubungannya sama 17-an juga nih. Silakan nih, Pak Rahmat.
1: Tapi bahasa Aceh boleh.
0: Bahasa Aceh boleh, silakan, bebas.
1: 12 Agustus 90-an.
0: Cakep.
1: Saya dulu kurang tahun.
0: Cakep.
1: 81 Indonesia.
0: Iya, cakep.
1: Dalam bahasa Tuhan kamu.
0: Gimana? Terakhir kalimat. Dalam merdeka
1: 81 Indonesia.
0: 81 Indonesia, oke.
1: Dalam merdeka Tuhan yang Putron.
0: Tuhan yang Putron.
1: Nah, dan Allah juga sangat sih. Ini satu lagi nih.
0: Oke, silakan satu lagi.
1: Kudidi Bang Oi Tersangka Puluh Ujung. Ujung Melap Kakawela.
0: Cakep, ya, Menjero.
1: Mana guna yang timur itu?
0: Jero.
1: Yang Kiasi Riba.
0: Baik. Ini walaupun suaranya agak putus-putus tadi ya, karena mungkin jaringan ya. Luar biasa memang nih Pak Rahmat. Pak Rahmat silakan, mau request lagu yang mana?
1: Lagunya kalau nggak salah lagu Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa dari Roma ya?
1: Ya, di Roma.
0: Roma ya. Oke, baik. Nanti kita putarkan lagunya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Haji Roma Irama dengan lagu bertajuk Perjuangan dan Doa ya. Kita tahu bahwa film drama musikal Indonesia ini itu dirilis tahun 80 dan tahun 81 itu beredar di daerah begitu ya. Luar biasa emang. Dan pendengar, saya terima penelpon terakhir ya di Pro Dangdut. Nanti ada Emma Karisma yang akan menemani Anda, dilanjutkan lagi ya Pro Dangdut hingga pukul 15 atau pukul 3 siang begitu. Baik, saya sudah tersambung dengan Kak Endang di Runding. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Gimana Kak Endang, udah siap makan?
1: Baru siap makan.
0: Baru siap makan.
1: Salat iya. Dulu iya. Baru makan.
0: Kali ini salat dulu baru makan. Walaupun memang sendiri tapi tetap bergairah
1: nambu.
0: Karena tadi nambu lah. Saya juga bisa bayangin itu kan ada sayur sayur santan.
1: Sayur bening
0: apa sayur santan.
1: Ada sambal ikan asin, ikan karang ya. Waduh. Sambal cabai hijau sama tempe.
0: Iya, nanti saya pulang baru makan juga nih. Oke, baik.
1: Sapa? Tapi sama ikan asinnya buatan sendiri. Jadi enggak gitu asin kan?
0: Iya, oke. Okay. Baik, silakan pantunnya.
1: Ayam jago jangan diadu.
0: Cakep.
1: Kalau diadu cenggirnya merah.
0: Ah, cakep.
1: Kalau Kak Endang pakai baju hijau jangan diganggu.
0: Kenapa?
1: Kalau diganggu nanti yang punya marah.
0: Beli rambutan di pasar Bina Usaha. Jangan lupa membeli manggis. Persahabatan harus selalu dijaga agar hidup terasa manis gitu ya. Oke.
1: Okay. Hitam burung merpati.
0: Cakep.
1: Walaupun hitam menawan hati.
0: Baik, silakan lagunya nih Kak Endang di penghujung.
1: Lagunya Cinta dan Senyum ya.
0: Dari
1: dari Ikenerjana ya. Ikenerjana
0: betul, Ikenerjana ya. Ya, okay.
1: Terima kasih Bro Dangdut.
0: Makasih juga.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Makasih Kak Endang udah diingatkan.
1: Karena lagi rame-rame.
0: Iya betul.
1: Semoga sampai di rumah dengan selamat. Salam buat Maria.
0: Iya, makasih. Insyaallah. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Endang di Runding dan sekaligus menjadi penelpon terakhir. Ya, ditahan dulu ya. Nanti ada Emma Karisma yang akan melanjutkan Pro Dangdut. Siapa buat teman-teman yang udah ikutan tadi, ada Kak Ina di Langgung, ada Mami di Sama Tiga, ada Matengoh di Sama Tiga juga, kemudian ada Pak Rahmat di Riau, dan ada Kak Endang di Runding. Terima kasih buat semuanya pendengar. Selepas ini nanti kita lanjutkan lagi lagu-lagu dangdut untuk Anda, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, dan tentunya selamat menikmati liburan hari ini ya, di hari Senin tanggal 17 Agustus, kebetulan tanggal merah. Jadi manfaatkan waktu dengan keluarga, barangkali ingin melihat bagaimana semaraknya 17 Agustus ya tahun 2026 ini. Banyak lomba-lomba yang dilaksanakan di kampung-kampung, bahkan di pusat kota begitu ya. Apalagi tadi kalau kata Pak Rahmat, dari semalam itu Bupati sampai turun tangan ya, mengatur dan melihat bagaimana antusias masyarakat begitu ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Tentunya saya Rony Portugis ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. 17 Agustus, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya,

0: kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret Yeri.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali rasanya saya di sini Emma Karisma kembali hadir menemani Anda ya insyaallah dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita bersama di program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Oke, untuk yang pertama sekali kita langsung aja berikan kesempatan untuk Ibu Mia. Assalamualaikum, Ibu Mia.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, bagaimana
1: Program
0: kabarnya Bu hari ini?
1: Adalah kita.
0: Benar sekali. Gimana kabarnya hari ini Bu di hari 17
1: biasa.
0: Agustus nih?
1: Baru siap makan.
0: Baru siap makan, wah asik dong.
1: Dengar suara emang.
0: Langsung telepon gitu ya.
1: Gak terus kan, atau
0: okay.
1: Nanti gak dapat.
0: Sip. Ya, baik Ibu, di program Perudandut Ibu, gimana kabarnya sehat ya?
1: Ya, ada pantun ya. Pantunnya biasa-biasa aja ya.
0: Boleh. Apa tuh pantunnya ya. Bu?
1: Ini aja. Hitam-hitam si burung merpati, walaupun hitam menari hati.
0: Ya. Kayak kopi aja ya gitu ya.
1: Punya ya.
0: Oke, okay, terus lagunya Bu? Lagunya?
1: Lagunya setelah memang aja boleh?
0: Boleh, yang penting dandut ya.
1: Tahu nih apa judulnya, karena dandut ya.
0: Ale, boleh, nanti apa?
1: Kapan kita nyanyi bareng?
0: Itulah, nanti kita lihat dulu kapan masuknya malam di jam dinas malam yang ada program karaoke Bu ya. Biasanya karaoke itu kan Selasa dengan Sabtu gitu ya.
1: Hah? Biasanya ya, di malam Sabtu. Ibu gak ada pandai, nanti suruh Emma aja.
0: Tapi katanya duet rencana. Kalau duet kan harus belajar.
1: Nanti kapan apa? Ada anu-anunya sedikit nanti kan? Dicampur ibu masukkan suara ibu.
0: Boleh. Ya. Insyaallah.
1: Terima kasih Emma.
0: Baik.
1: Ya, salam hormat ataupun salam sehat untuk Emma tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih menanti satu penelpon lagi. Masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita ya. Oke, ada lagi nih. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut. Ina di mana nih? Ina kok suaranya sayup-sayup kedengarannya? Di mana Ina nih? Ina di mana posisinya, suaranya kenapa kedengaran sayup-sayup gitu?
1: Sudah.
0: Iya, cepetan dong ya. Kak Ida apa Ina? Oh, Kak Ida, cari posisi yang bagus, Kak Ida, aku sayang.
1: Pantun.
0: Bukan, cari posisi yang bagus biar suaranya lebih jelas.
1: Oh, iya.
0: Halo Kak Ida, udah Kak Ida, cepetan Kak Ida.
1: Ya, manis di gula jawa. Manis rasanya. Itu aja.
0: Oke. Lagunya Kak Ida?
1: Lagunya Imam Esaripin ya.
0: Imam Esaripin, oke. Baik. Terima kasih Kak Ida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main ya. Panas-panas ya, enaknya lagu dandut gitu ya. Baik, ada Bu Mia tadi. Bu Mia yang mau ikutan kembali di program Pro Dandut, Dandut adalah kita, boleh. Tapi setelah lagu ini ya Bu Mia, kita langsung mendengarkan lagunya. Emma pilihkan ini lagunya ya. Dokter cinta dari Epita Mala, moga Bu Mia senang ya. Bu Mia udah gak sabar lagi, pingin duet lagu karaoke katanya. Satukanlah hati kami.

0: Baik pendengar, kita akan kembali melanjutkan program Pro Dandut. Dandut-dandut kita ada lagi nih. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Dandut. Adalah kita.
0: Oke, Mak Tengoh nih di Sama Tiga. Apa kabarnya Mak Tengoh?
1: Iya.
0: Ya, semalam Mak Tengoh mau kita angkat teleponnya udah tanggung, udah 57 gitu ya. Oke Mak Tengoh, gimana pantunnya udah siap nih?
1: Pantunnya.
0: Oke.
1: Buah mangga iris-iris, buah manggis jelah dua. Terima kasih Nyonya Manggis. Hari ini sudah menerima.
0: Iya, pasti dong Mak Tengoh ya. Oke, lagunya apa Mak Tengoh? Lagunya
1: 11-12 aja lah.
0: 11-12 ya. Oke okay deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang mau lanjutkan kembali di program Pro Dandut, baik yang ada di dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh, silahkan saja mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697 di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Oke, silakan bagi pendengar. Ada lagi nih, kita lanjut. Ada Ina di Langgung. Assalamualaikum, selamat siang Ina.
2: Waalaikumsalam Kak Emma. Pro Dandut adalah kita.
0: Gimana kabarnya Ina, sehat nih?
2: Iya, sehat ya, orang sakit Kak Emma.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, kira panas di sini Kak Emma.
0: Udah. Terus pantunnya apa nih?
2: Hah? Lagunya apa pantunnya? Lagunya ya? Apa Kak Emma, kemana?
0: Pantunnya, lagunya.
2: Pantunnya, buah jeruk, buah ya buah ini, buah jeruk, buah jengkol. Tau-tau ikan congkol.
0: Oh gitu. Terus lagunya apa?
2: Lagunya apa? Aduh buyung udah ya?
0: Aduh buyung?
2: Iya.
0: Oke deh, oke.
2: Ya udah, buat Emma selamat bertugas, ya selalu.
0: Oke, okay. Ya. Makasih Nah.
2: Assalamualaikum Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya mau ikutan bergabung, sabar dulu. Seusai kita putarkan lagu ini nanti, baru boleh ikutan gabung lagi.

0: Ya, pendengar, baru saja kita menikmati Aduh Buyung ya. Untuk beberapa penelpon, semoga sudah terhibur, kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bro Dandut, selamat siang.
1: Iya.
0: Oke, dengan siapa di mana nih? Dengan
1: Oma,
0: Pak Lek di mana nih? Di Langkat.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Lek? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik ya, kita di program Pro Dandut nih, silakan pantunnya. Pantun kok aduh gitu ya.
1: Cucuk bau siratin santau. Enggak tikus memakan padi.
0: Cakep.
1: Biarkan jauh daku merantau. Ingin menghapus luka di hati.
0: Betul sekali. Terus lagunya, Pak Lek?
1: Lagunya kemarin saya minta Intan Ali Mbak yang Tunggu di Pintu Surga.
0: Cuman sama siapa kemarin?
1: Sama kakak.
0: Enggak. Kita kemarin masuknya malam, Pak Lek.
1: Iya, tadi malam. Tadi malam saya enggak kebagian.
0: Kemarin kita enggak masuk karena jam dinasnya kemarin enggak ada. Kita dinasnya malam.
1: Sama Kak ini.
0: Miza ya.
1: Iya. Cuman begitu mau diputeri, saya dapat panggilan, ya saya pergi lagi dinas.
0: Oke. Nanti saya putarin ya lagunya.
1: Nah, ini saya minta diputerin enggak ya?
0: Oke, gampang tuh, bisa diatur.
1: Iya.
0: Oke deh. Terus apa lagi? Itu saja.
1: Iya, salamnya untuk semua yang belum kenal, sama kenal. Tidak terkecuali siapapun. Nah.
0: Oke, baik. Ya, itu saja Pak Lek.
1: Yang berkat, selamat tugas, semoga sukses panjang umur.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Lek di Langkat ya. Dan masih kita menanti satu penelpon lagi sebelum lagunya bakal kita putarin ya. Ya, sebelum kita putarin lagu yang disenangi oleh Pak Lek tadi, katanya minta diputarin lagu Dandut ya. Ini lagu lama sekali nih, Ku Nanti di Pintu Surga. Ada lagi nih, Assalamualaikum, selamat siang Bro Dandut. Ada Cik Dun, halo Cik Dun, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, kabar baik-baik saja.
0: Oke, lanjut Cik Dun.
2: Iya.
0: Loh kok iya, iyanya kok diam, pantun Cik Dun.
2: Oh pantun lagi?
0: Iya.
2: Oh. Apa lagunya? Berambut panjang. Kalau dah tidak di sisi apa? Apalah guna berkata saya kalau dah tidak terpenuh hati.
0: Betul sekali, Cik Dun. Cik Dun, lagunya apa Cik Dun nih?
2: Lagunya Cemburu dari Arafik.
0: Cemburu dari Arafik. Oke, nanti emang cari ini aja. Terima kasih Cik Dun.
2: Ya, teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Baik pendengar, baru saja tadi kita menikmati lagu-lagu permintaan ya di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Jadi sekaligus dengan berakhir lagu ini nanti, Elvi Sukai sih bercanda. Kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut, Dandut adalah kita untuk edisi hari ini. Yang sudah ikutan, terima kasih. Yang belum sempat ikutan, jangan lupa ikuti terus setiap hari juga pada waktu yang sama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Ito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya
2: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku, menara wajahmu.
2: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan, ya pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati.

0: Ada apa ya? Kok ribut malam-malam?
1: Si Anto dijemput polisi.
0: Hah? Dijemput polisi? Maksudmu apa, Rin?
2: Dalam kehidupan kita, ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita hindari. Jauhi dan hindari penyalahgunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia atas kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan menginformasikan terkait bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar di kesempatan sore hari ini, yaitu untuk Kota Melabo tepat pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Jaya tepat pukul 16:01 waktu Indonesia Barat. Dan Nagan Raya tepat pukul 16:58 waktu Indonesia Barat. Dan Simelu tepat pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Demikian ya pendengar, itulah tadi terkait dengan informasi bagi Anda yang membutuhkan waktunya azan asar di kesempatan sore hari ini.

Baik, pendengar, kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan sambil kita menanti atau menunggu, yaitu waktunya azan asar berkumandang. Pendengar, untuk selanjutnya satu informasi dapat kami sampaikan, yaitu Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Teku Umar Manglabo Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forkopimda, Kepala OPD, ASN, TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat memperkuat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk pemulihan pasca bencana, peningkatan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. Bupati juga mengingatkan pentingnya memperkuat syiar Islam serta meningkatkan kepedulian terhadap generasi muda. Menurutnya, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak agar tidak terjerumus dalam berbagai pengaruh negatif. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil Esa mengajak masyarakat menjaga kekompakan sekaligus memberikan perhatian serius terhadap masa depan generasi muda. Ia menekankan pentingnya menjauhkan anak-anak dan pemuda dari narkoba, judi online, serta berbagai pengaruh negatif lainnya, sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Said juga mengatakan pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan RI di lapangan Teku Umar memiliki nilai tersendiri karena lokasi tersebut telah lama menjadi tempat masyarakat Aceh Barat memperingati hari kemerdekaan. Baik, pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan di suasana sore hari ini, yaitu yang kami kutip dari rrimelawoh.co.id. Nah, pendengar, untuk saat ini masih kami hadirkan beberapa lagu hiburan untuk menemani pendengar baik yang ada dalam Kota Melawoh maupun di luar Kota Melawoh.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

Baik pendengar lagu-lagu hiburan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 15 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa disalurkan terus ya Pak Edi, melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat kondisi di era media sosial ya saat ini? Masyarakat begitu mudah mendapatkan informasi, tapi juga mudah terpapar hoax dan juga provokasi. Seberapa penting kemudian literasi digital untuk menjaga persatuan bangsa, termasuk dari adanya beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, dinamika yang terjadi saat ini?
1: Ya, memang kalau kita lihat, saya kan sebagai pimpinan MPR itu menjadi penjaga gawang konstitusi.
0: Yeah.
1: Salah satu di dalam empat pilar kebangsaan kita, Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu sebagai bangsa adalah bangsa yang beradab, tetapi kalau kita lihat percakapan yang ada di media sosial, justru kita masih jauh dari keberadaban yang kita impikan itu. Banyaknya hoax, banyaknya kebohongan, banyaknya caci maki. Nah, ini yang saya kira perlu ditata ulang. Kita sebagai bangsa yang menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan pandangan, menghargai perbedaan pendapat, tentu bisa lebih baik lagi menyampaikan, menarasikan gagasan-gagasan kita melalui media sosial. Dan sekarang ini ya tentu saya pikir karena memang seluruh anggota masyarakat merasa memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi di media sosial, banyak sekali disinformasi. Saya kira memang kita perlu mawas diri terhadap hal tersebut. Tetapi saya juga harus akui bahwa media sosial menjadi sarana komunikasi yang ampuh dalam mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya memang berita benar, berita akurat, dan juga berbagi berita satu dengan yang lain. Asal jangan diinjeksi dengan hasutan, dengan kebencian, dan kebohongan.
0: Baik. Nah, di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun ini, apa mungkin pesan dari Pak Edi kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya mungkin kepada generasi muda tentang bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan di hari ini?
1: Ya, hari ini kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Banyak yang sudah dicapai. Apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, perjuangannya itu tentu berbeda dengan perjuangan kita hari ini. Perjuangan hari ini adalah fokus kita bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas masyarakat agar melek teknologi, melek AI, tahu menggunakan teknologi dengan baik. Bagaimana kita kemudian meningkatkan kapasitas kita untuk masuk ke sektor industrialisasi, sektor hilirisasi yang dulu mungkin juga belum dirasakan. Dan tentu kita juga sebagai bangsa, kita memiliki kemampuan untuk memproyeksikan diri menjadi bangsa yang besar, tetapi juga bangsa yang mampu untuk memberikan kesejahteraan meluas pada masyarakat ya. Jadi kita ini adalah adalah ke masyarakat yang memang majemuk, tetapi kita memiliki kemampuan untuk bisa melesat secara ekonomi, bisa mengayomi seluruh masyarakat kita, tentu dengan komitmen-komitmen yang sangat besar. Komitmen besar itu ya diantaranya yang ingin kami sampaikan kepada generasi muda, satu, ayo kita tunjukkan kita tidak ada toleransi terhadap korupsi, kita hargai meritokrasi. Kita tingkatkan kemampuan kita untuk memahami teknologi lebih lanjut, karena dunia ini tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi yang akan datang. Jadi saya kira ini di antara pesan-pesan yang mungkin bisa kita sampaikan kepada generasi muda agar mereka tergerak dan bersemangat untuk menyambut hari esok yang lebih baik.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Kita harapkan semoga cita-cita bangsa kita terus tercapai dan juga masyarakat bisa mencapai harapan-harapan yang tadi tentu dikatakan Pak Edi ya, bisa menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Edi. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, Pak Edi. Selamat sore.
1: Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wakil Ketua MPR RI Bapak Edi Suparno.
2: Wawancara Pro 3. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
0: Padahal kita akan pantau kembali ya kondisi terkini jelang upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Langsung disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing. Joshua.
3: Yang mengemban tugas dan tanggung jawab besar di balik momen tersebut, Indri.
4: Ya, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net. Saat ini tepat seperti dapat saya dapat gambarkan, ini bahwa posisi saya berada di sebelah sisi sebelah kiri panggung yang berada menghadap ke Istana Merdeka Jakarta, atau tepatnya jika dari gedung Istana Merdeka, bahwa posisi saya saat ini yakni berada di sebelah kanan. Kami dapat menyampaikan pada situasi ataupun kondisi terkini terkait dengan adanya gelaran upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sekitar pukul 16 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, waktu pada saat ini menandakan akan dimulainya segera upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa terkait gelaran acara ini tadi sekitar pukul 15.30 ini telah dimulai rangkaian acara untuk penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya ini diwarnai ataupun dipenuhi dengan adanya hiburan-hiburan, baik itu dari Nicky Metzger, salah satu artis penyanyi dari ajang pencarian bakat Indonesia, serta terdapat juga ada penampilan dari marching band SMPN 103 Cijantung, dan juga ada hiburan penari kolosal dengan mempertunjukkan adanya kebudayaan Kalimantan Barat. Selain itu juga tadi pendengar, ini terdapat juga hiburan yang diberikan oleh Elva Singer dan juga Vina Panduwinata dan Rizky Febuan. Kami juga dapat menyampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam upacara penurunan bendera pada sore hari ini, ini juga tadi kami dapat memantau bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi negara telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Jika kami dapat menggambarkan situasi yang ada di belakang kami ini, bahwa jajaran menteri yang mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta ini berada di sisi dekat anak tangga dari gedung utama atau gedung Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri tadi kami dapat pantau, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Menko Polkam Jamari Chanayego, serta terdapat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari, dan juga terdapat sejumlah wakil menteri lainnya pula yang turut mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Seperti salah satunya dapat

tugas dalam melakukan pembinaan terhadap anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada tingkat pusat di tahun 2026 ini. Selain itu juga dapat kami sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar dan juga pemirsa, ini menjelang dimulainya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, jajaran pasukan pengamanan baik dari TNI dan Polri ini mengamankan jalan sekitar depan Istana Merdeka, dan tepat di sebelah kanan saya ini telah berbaris pasukan berbaris yang nantinya akan memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta untuk sebagai pasukan pengibaran ataupun penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Kami tadi juga memantau pendengar dan juga pemirsa

pengibaran bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan, terdapat artis pencipta lagu Maya Estianti beserta juga dengan anaknya El, dan juga terdapat komedian Nunung yang juga turut mengikuti memeriahkan, menyaksikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Ada beberapa penampilan yang tadi ditampilkan dalam rangkaian upacara penurunan bendera Merah Putih. Seperti tadi ada Nicky Baker, Elva Singer, Vina Panduwinata, Rizky Febian. Dan saat ini akan segera diisi untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian, menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama. Pemirsa dan juga pendengar, dapat kami sampaikan Delta Delian is Jovin Werimon, ini perwakilan dari Provinsi Papua, dipercaya untuk membawa bendera Sang Merah Putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura yakni Netsle ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan Sang Merah Putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka Putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga, Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8, yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini Paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih

generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera merah putih pada tadi pagi, dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, Luhut Binsar Panjaitan, juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas-Pampres dan juga ke pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Dan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Masih ada.

Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku

kepada Inspektur Upacara.

0: Kalian disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan sang merah putih.
2: Langkah

Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaida, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.

kepada Sang Merah Putih.

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwan. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8, kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada inspektur upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia, dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara reklamasi. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita mengikuti kegiatan penurunan Sang Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Baik pendengar, saat ini kami akan hadirkan Lintas 17 dari Program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Berikut berita utama sore ini. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan serta bangkit dari bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Saudara pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Acara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung tertib dan khidmat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan keamanan di Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dalam membangun Aceh. Ia mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan damai, serta bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan.
2: Atas nama pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita rayakan bersama 17 Agustus ini dengan aman, tenang, dan damai. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, dimanapun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama adalah sesama kita bangsa Aceh, sesama kita rakyat Aceh, mari bahu-membahu untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur.
1: Dalam kesempatan tersebut, Fadlullah juga menyampaikan kondisi keamanan di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, telah kembali kondusif setelah sebelumnya terjadi kericuhan. Ia memastikan situasi saat ini sudah aman dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan kondisi tersebut. Pemerintah Aceh berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga perdamaian, serta mendorong pembangunan Aceh yang lebih sejahtera. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Tekunya Arif. Selengkapnya disampaikan TC Mauldia Putri.
3: Peringati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh kalangan untuk menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam mengisi kemerdekaan, sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya Aceh. Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat memimpin ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan nasional Tekunya Arif, Gampong Lamreng, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Bupati mengatakan ziarah makam pahlawan merupakan agenda tahun yang memiliki makna penting. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai perjuangan kepada generasi penerus.
4: Sejarah Aceh dan para pejuangnya itu patut dilakukan edukasi ya terhadap para anak-anak murid di sekolah supaya dia tahu siapa Tekunya Arif, siapa Tuku Sidiro, siapa Tunya Adil, siapa Facebook Pia, dan sebagainya.
3: Adapun dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyerahkan bingkisan kepada ahli waris Tekunya Arif sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap keluarga para pejuang bangsa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju ke RRI Loksmawe. Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT IBAS dan BRIMOB B Pelopor Polda Aceh Jelekat Loksmawe membagikan paket sembako serta cek kesehatan masyarakat di wilayah kerja Yon BRIMOB Jelekat. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: PT Ika Bina Agrowasesa atau PT IBAS kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial di 3 desa wilayah kerja perusahaan. Kegiatan rutin tahunan tersebut dilaksanakan dengan bersinergi bersama personil BRIMOB Batalion B Pelopor Polda Aceh dan aparat keamanan setempat. Menyasar sejumlah rumah warga duafa dan keluarga kurang mampu di Desa Gua Ulu, Blanggurah, dan Kedekrung Kabupaten Aceh Utara. Kepala Tata Usaha PT IBAS, Putri Ambikai, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya membagikan 81 paket sembako dan 81 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bantuan kebutuhan pokok, warga juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT IBAS.
6: Jadi dalam merayakan HUT RI yang ke-81, kita kembali mengadakan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar. Jadi kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kita lakukan berkolaborasi dengan BRIMOB Polda Aceh untuk dapat memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sembako, kita memberikan bendera untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mengibarkan bendera merah putih yang ada di depan rumahnya. Juga pemeriksaan kesehatan juga dilakukan oleh tim medis. Jadi sesuai dengan HUT RI yang ke-81, jadi ada 81 paket sembako yang kita berikan, kita bagi untuk 8 desa binaan PT IBAS.
5: Pasio Batalion B Pelopor AKP Tommy Samsudin Siregar menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antara PT IBAS, BRIMOB, dan aparat keamanan setempat. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menghidupkan semangat kemerdekaan.
7: Kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan sosial bersinergi dengan Polsek dan PT IBAS dalam rangka HUT RI yang ke-81 menyerahkan bantuan ke desa binaan baik yang di seputaran markas batalion B Pelopor, seputaran PT IBAS. Kita berharap kegiatan ini tetap berlanjut dan kontinu agar masyarakat juga bisa merasakan kedekatan antara masyarakat, PT IBAS, dan BRIMOB.
8: Saya selaku Bisik Kampung Wahaula, Terima Abdullah Ibrahim, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Polisi dan PT IBAS yang telah memberi bantuan kepada kami untuk menyalurkan kepada orang tua yang mendadak sakit. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak semua.
5: Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya dirayakan dengan mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui aksi nyata, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Takengon. Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan, serta bangkit dari bencana. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Suasana hikmat mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Senin pagi. Ribuan peserta dan tamu undangan memadati lapangan untuk mengikuti prosesi pengibaran sang merah putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka setempat yang terdiri dari putra-putri terbaik daerah. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga di sela-sela acara mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan. Semangat tersebut menurutnya juga penting untuk mendorong Aceh Tengah bangkit setelah menghadapi bencana hidrometeorologi.
10: Kita tahu mungkin 9 bulan yang lalu kita mengalami kebencanaan di Aceh Tengah. Tapi pelan-pelan kita pulih. Bencana itu datangnya dari Allah. Pasti akan Allah berikan solusi yang terbaik. Walaupun bencana, kita harus kuat. Kompak, bangkit bersama. Poinnya satu, jangan cari kesalahan, tapi kita cari solusi untuk bekerja sama, bahwa dengan kekompakanlah bisa memajukan sebuah daerah atau bangsa Indonesia ini.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Aceh Tengah Wahdi saat membacakan doa mengajak masyarakat mengenang para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Doa juga dipanjatkan bagi masyarakat di sejumlah daerah di tanah air yang harus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini dalam suasana duka akibat tertimpa bencana alam.
11: Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu, Ya Allah, untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rejeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati.
9: Pelaksanaan upacara tahun ini kembali berlangsung di lapangan Musara Alun setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap Komplek Kantor Bupati Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Aceh Tengah, pendengar, rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Bener Meriah mendapatkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
12: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Rutan Kelas 2B Bener Meriah. Kepala Rutan Kelas 2B Bener Meriah Ari Samanto menyebut jumlah total warga binaan sebanyak 226 orang dengan rincian 191 narapidana dan 35 tahanan. Sementara sebanyak 145 orang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
13: Juga untuk yang menjabat mendapatkan remisi umum tahun 2026 sebanyak 144 orang dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 13 orang, remisi umum 2 sebanyak 1 orang. Juga remisi selanjutnya 131 orang. Untuk 46 orang yang tidak memenuhi syarat substantif dan administratif.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang menyebut pengurangan masa pidana memiliki makna yang lebih jauh terkait memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.
14: Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan kepada adat binaan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, serta reintegrasi sosial.
12: Warga binaan yang hafal juz 30 Al-Quran juga mendapatkan penghargaan, serta menampilkan seni budaya dari dataran tinggi Gayo dan hasil kerajinan tangan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Berikutnya kita akan menuju Aceh Singkil. Kemenak Subulus Salam semarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia lewat lomba unik PBB Mata Tertutup dan Tarik Tambang. Berikut laporan reporter Aceh Singkil, Juprianto.
16: Suasana penuh gelak tawa dan keakraban mewarnai halaman komplek Mandua Pegayo Subulus Salam. Keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Subulus Salam berkumpul untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan peringatan tahun ini diisi dengan jajaran perlombaan unik antara satuan kerja, di antaranya lomba peraturan baris berbaris dengan mata tertutup serta aksi adu ketangkasan tarik tambang. Keseruan semakin memuncak ketika jajaran pejabat dan staf dari berbagai satker saling berhadapan dalam ajang tarik tambang. Meski berlangsung kompetitif, gelaran itu tetap diselimuti rasa kebersamaan yang erat di antara para pegawai di lingkungan Kemenak Kota Subulus Salam. Kepala Kantor Kemenak Kota Subulus Salam Munawar mengungkapkan bahwa momentum Hari Jadi Republik Indonesia harus dimaknai dengan memperkuat tali silaturahmi.
17: Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kota Subulus Salam, pada hari ini kita akan menyelenggarakan ada dua perlombaan. Yang pertama ada lomba tarik tambang antar satker, kemudian juga ada lomba
18: KDP.
17: Baris-baris nanti, nah, antara satker juga khusus untuk pegawai laki-laki. Kemudian kita juga besok di kantor ada perlombaan match kemenangan. Kita berharap dengan kegiatan ini untuk meningkatkan sportivitas kita, meningkatkan kinerja kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ada kegiatan seperti ini akan meningkatkan rasa kekeluargaan, akan meningkatkan kebersamaan di antara pegawai, menumbuhkan rasa kekeluargaan.
16: Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 sebagai pondasi dalam meningkatkan etos kerja dan solidaritas organisasi dalam melayani masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita bergabung bersama Pro 1 dari Banda Aceh yang langsung tadi kita mendengarkan ya di kesempatan sore hari ini terkait dengan penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta dan juga langsung dilanjutkan dengan Warta Sore Lintas 17. Nah, pendengar, untuk saat ini masih bersama saya Emma Karisma yang insya Allah akan terus menemani Anda sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
3: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
2: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat ku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukanlah yang pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Malabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar untuk selanjutnya sambil kita mendengarkan lagu-lagu pop religi. Bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib dapat kami sampaikan di sore hari ini. Untuk Kota Melabu, waktunya azan maghrib yaitu tepat pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan Aceh Jaya tepat pukul 18 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat dan Nagan Raya tepat pukul 18 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Semelu tepat pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, yaitu terkait informasi waktunya azan maghrib sudah kami sampaikan. Dan sambil kita menanti azan maghrib pendengar, kita masih juga mendengarkan beberapa lagu hiburan, yaitu lagu religi. Dan nantinya juga kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami persiapkan.

mendengar lagu-lagu Pop Religi. Kita cukupkan dulu sampai di sini sambil kita menanti azan maghrib berkumandang. Kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Ajab ayat 40 sampai dengan 47.

Baik pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, seperti yang telah kami sampaikan bahwa untuk Kota Melabuh dan sekitarnya waktunya azan maghrib yaitu tepat pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik, pendengar, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 yang melapor segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan sampai terasa, tanpa terasa, usai sudah tugas saya mau menemani Anda untuk di hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK.

0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fathpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
5: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
6: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
4: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
5: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, pokoknya seru.
6: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
7: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
8: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar setengah 12.
7: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik UMKM?
8: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak.

0: dan gampang didapati sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
1: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
4: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
4: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
5: Tadi susah ya menampil di depan?
4: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
5: Apa yang bikin kamu ragu?
4: Karena pertama kali baru datang ke sini.
5: Kamu deg-degan?
4: Enggak, sama sekali karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
5: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
4: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
6: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
3: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
7: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik tiga ya, Mbak ya.
7: Terima kasih.
6: Sukses. Kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Today also marks 81 years.
9: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
10: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
9: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
9: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
7: Indonesia Patodo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
11: Ya, pendengar, saya itu juga. But ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang bahagia bisa jumpa kembali di kesempatan malam hari ini bersama saya John Heru Satria. Dan tadi kita sudah mengikuti warta berita sentral dari Jakarta dan mata acara pada malam hari ini. Nanti pada pukul 20.01 kita akan mengumandangkan azan Isya untuk wilayah Barat Selatan Aceh untuk di Abdia pada pukul 19.57 untuk azan Isyanya Aceh Jaya pada pukul 20.03 waktu Indonesia Barat, Nagandaria pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Simulu pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini saudara, apa kabar dimanapun Anda berada di wilayah Barat Selatan Aceh, kami sapa Anda mulai dari Semulu, apa kabar Anda di sana dan di Tempat Tuan, di Abdia, di Nagan Raya, di Calang Aceh Jaya dan dimanapun berada yang dapat Anda dengarkan menjangkau siaran RRI Melabuh yang kami penjeluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan suasana malam hari ini dapat kami sampaikan, kami akan menghibur Anda dengan musik-musik hiburan. Ada satu lagu, Buka Hati dari Sisi Sahara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya
2: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Saudara pendengar, saatnya pada pukul 20 lewat 01 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti kumandang azan oleh Barat Selatan Aceh. Dan pada kaum muslimin muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga saja amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita umat Islam supaya menyebut Allah

0: ayat tersebut. Maka marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk serta dengan suara rendah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
2: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
1: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir Kicir, lagu dah, lagu lama
1: yang lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebangsaan.

0: Kalian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Baik Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, Pak.
0: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin.

0: nanti nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
1: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
2: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
1: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
3: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
2: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
5: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak.
3: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
0: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
3: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
2: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
1: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
3: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
2: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
0: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
2: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
0: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
2: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
3: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
2: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
0: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
6: Jangan sedih, Nin.
3: Terima kasih ya, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
2: Terima kasih, Pak.
4: Wah, Ahmad keren.
3: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
5: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Allah ya Rasul, ya awal ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah ya Bafir, ya Sami, ya Muhaimin.

Saudara pendengar, baru pukul 20:24 waktu Indonesia Barat di studio kami. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Malabo yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga saja Anda sehat walafiat dan diberikan kemudahan rezeki, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam musim informasi kami hadirkan satu informasi dari Malabo Aceh Barat yang kami kutip dari rri.co.id. Sebanyak 351 orang warga binaan pemasyarakatan di Lapas Malabo menerima remisi umum RU dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Penyerahan remisi berlangsung dalam suasana khidmat di Aula Lapas Kelas 2B Malabo. Surat keputusan SK remisi diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Padil dengan didampingi oleh Kepala Lapas Malabo Tendi Kustendi. Kegiatan turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan daerah Kabupaten Aceh Barat, antara lain Polres Aceh Barat, Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Pengadilan Negeri Malabo, staf ahli bidang ekonomi, asisten, serta Sekwan Aceh Barat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Barat Said Padil membacakan sambutan tertulis dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri menekankan bahwa pemberian remisi umum bukan sekedar bentuk pengampunan atau hadiah cuma-cuma dari pemerintah, melainkan wujud apresiasi dan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan etikat baik, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan dan mendedikasikan diri dalam proses reintegrasi sosial. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh warga binaan untuk terus berbenah diri, memperbaiki kesalahan masa lalu, serta meningkatkan kualitas diri melalui program pembinaan kemandirian dan kerohanian di dalam lapas. Dikatakan negara hadir untuk memberikan kesempatan kedua agar warga binaan dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih berguna, taat hukum, dan mandiri. Selain itu, Kepala Lapas Malabo Tendi Kustendi juga mengatakan bahwa proses pengusulan remisi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem database pemasyarakatan tanpa dipungut biaya apapun. Berdasarkan data resmi Lapas Malabo, per 17 Agustus 2026, total hunian tercatat sebanyak 522 orang terdiri dari 461 narapidana dan 61 tahanan. Dari total narapidana tersebut, sebanyak 351 orang resmi menerima remisi umum. Adapun besaran remisi RU1 sebanyak 348 orang dengan rincian remisi 1 bulan 33 hari. Remisi 2 bulan 47 hari, sebanyak 3 bulan 111 orang dan 4 bulan 41 orang. Remisi 5 bulan 77 orang, remisi 6 bulan 39 orang. Kemudian untuk remisi 2 sebanyak 3 orang dengan rincian remisi 1 bulan 2 orang, remisi 5 bulan 1 orang. Kemudian penerima remisi umum berdasarkan kategori tindak pidana narkotika sebanyak 241 orang dengan rincian pelindungan anak 50 orang, pencurian 19 orang, pembunuhan 10 orang, kesusilaan 5 orang, penipuan 4 orang, korupsi 3 orang, penganiayaan 3 orang, penggelapan 3 orang, informasi dan transaksi elektronik ITE 2 orang, migas 2 orang, perbankan 2 orang, pertambangan mineral dan batubara Minerba 2 orang,
senjata tajam, senjata api, bahan peledak, 2 orang, pembalakan liar illegal logging, 1 orang, perampokan, 1 orang, pelanggaran lalu lintas, 1 orang. Lebih lanjut, Kelapas Melabuh juga menambahkan bahwa 3 orang penerima RU2 belum dapat langsung bebas pada hari ini, dikarenakan harus terlebih dahulu menjalani masa pidana kurungan pengganti denda. Sementara itu, dari total warga binaan 522 orang penghuni Lapas Melabuh, sebanyak 171 orang belum dapat diusulkan remisi dikarenakan tidak memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai aturan yang berlaku. Lapas Melabuh berkomitmen untuk terus konsisten meningkatkan mutu pelayanan, pembinaan kepribadian, serta keterampilan kerja bagi seluruh warga binaan demi terwujudnya tujuan pemasyarakatan, yakni mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Itu berdengar satu informasi dari rri.co.id dari Lapas Melabuh. Dan informasi-informasi lain terus kami hadirkan. Dan kembali kita dengarkan informasi musik dan hiburan di kesempatan malam hari ini. Dan bagian yang sedang beristirahat di malam ini ya, selamat beristirahat. Semoga saja di malam ini memberikan kebahagiaan tersendiri untuk Anda yang di rumah. Dan dalam perjalanan pulang, bagi Anda yang sedang pulang, hati-hati di jalan. Waspada terhadap hewan ternak yang berkeliaran di jalan ya, yang sampai kita menimbulkan kecelakaan lalu lintas ya. Itu harapan. Semoga saja apapun kegiatan aktivitas Anda malam hari ini, Anda sehat-sehat selalu. Dan lagi sakit ya, ya jangan lupa minum obat, cepat sembuh ya. Oke, baik, untuk Anda kami hadirkan musik kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Rile Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Melabuh, Aceh Barat. Apa kabar Anda malam ini? Dan semoga saja apapun kegiatan Anda yang masih melanjutkan kegiatan, selamat beraktivitas kembali malam hari ini. Mungkin ada yang ada perlombaan-perlombaan malam, ya kan? Selamat melanjutkan aja. Kami kembali informasi dari rri.co.id. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan Teuku Umar Melabuh. Upacara peringatan HUT ke-81 RI tersebut berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD ASN TNI Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Bupati Tarmizi mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat memperkuat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata, gotong royong, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemulihan pasca bencana, peningkatan ekonomi, serta pembukaan lapangan kerja. Momentum kemerdekaan ini harus dijadikan sebagai semangat untuk bersatu, kompak, dan bahu-membahu membangun Aceh Barat, jelas Tarmizi. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat syiar Islam serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial, khususnya dalam menjaga dan membimbing generasi muda agar tidak terjerumus dalam berbagai pengaruh negatif. Dan diharapkan jangan sampai mereka menjadi korban dan bisa menjadi bom waktu 20 tahun yang akan datang jika mereka dibiarkan terpengaruh narkoba, games online, judi online, media sosial, maupun penggunaan handphone. Ya, itu satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, masih yang kami kutip dari rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu. Kembali dalam musi informasi dari Nagan Raya Bupati Derga, pimpin upacara HUT ke-81 RI di Nagan Raya. Dari Sukamakmur, pemerintah Nagan Raya menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Sukamakmur. Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Kemangan mengatakan meskipun terik matahari menyengat sejak pagi, seluruh rangkaian acara berlangsung lancar dan penuh khidmat. Para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang merupakan siswa-siswi terbaik dari sejumlah SMA sederajat di Kabupaten Nagan Raya menjalankan tugas dengan disiplin, sigap, dan penuh tanggung jawab. Dalam proses tersebut, pembawa baki bendera dipercayakan kepada Leticia dari SMA Negeri 1 Kuala. Sementara itu, petugas penggerak bendera terdiri atas Fajar Ramadan dari SMA Negeri 1 Senagan, Teuku Muhammad Zakia AR dari SMA Negeri 3 Senagan, dan Muhammad Furkan Irawan dari MAN 1 Senagan. Komandan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Nagan Raya dipercayakan kepada Kapten Infanteri Irwansyah dan Ramil 02 Senagan. Setelah pengibaran sang merah putih, Ketua DPRK Nagan Raya Muhammad Rizki Ramadan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibacakan oleh Misnan MPD. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Dr. Haji Salman Al-Farisi. Usai upacara, Bupati DRK mengajak seluruh masyarakat di Nagan Raya menjadikan momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Dikatakan, dengan mensyukuri rahmat Allah yang luar biasa, NKRI sudah berusia 81 tahun. Semoga dengan usia yang sudah matang ini, kata TRK, terus mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Ia juga berharap semangat persatuan dan kesatuan serta kecintaan terhadap NKRI terus diperkuat khususnya di kalangan generasi muda. Semangat persatuan dan kesatuan, semangat rasa cinta kepada NKRI lebih diperkokoh kembali terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, Bupati TRK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih dengan baik. Dikatakan kepada adik-adik Paskibraka, memberikan apresiasi menyampaikan terima kasih keberhasilan mengibarkan bendera merah putih. Mudah-mudahan adik semua dikatakan yang telah digembleng sekian lama menjadi pribadi yang kokoh ke depan dan mencintai daerah. Upacara peringatan HUT RI kemerdekaan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nagan Raya, Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta anggota DPRK. Dan itu pendengar informasi dari Nagan Raya dalam upacara HUT kemerdekaan RI berjalan khidmat yang dilaksanakan di alun-alun Nagan Raya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami penjelaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu pukul 21.02 waktu Indonesia Barat di studio kami dalam masuk dalam ruang rindu berbagi rindu lewat lagu ya. Ada yang sudah masuk coba kita terima ya. Mudah-mudahan malam ini ya sehat selalu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ada apa gerangan gak ada suara ya? Coba lagi ya. Ya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa ya. Di 08116889697 bisa bergabung dalam ruang rindu ya. Ada yang sudah masuk kembali kita coba terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Semangat kali Ondon nih ya.
1: Tetap semangat kan hari kemerdekaan Lumbung Don.
0: Iya, kabel gimana kabel? Ada kegiatan malam ini di kabel?
1: Kabel enggak ada kegiatan.
0: Kosong, enggak ada kegiatan ya.
1: Aman, enggak ada kegiatan.
0: Tadi ada kegiatannya. Sorry.
1: Ada.
0: Ada lomba apa? Panjat pinang ada?
1: Panjat pinang enggak ada.
0: Apa juga?
1: Tarik tambang.
0: Oh, apa lagi?
1: Makan kerupuk.
0: Wow.
1: Lari goni.
0: Mantap.
1: Gak ada seru, Bung John.
0: Hah?
1: Gak ada panjat pinang, gak seru.
0: Gak seru dia. Karena kalau ada panjat pinang digantung-gantung hadiah di atas, seru dia kan?
1: Enggak, memang seru tuh waktu naiknya tuh kan.
0: Iya.
1: Ada yang kebuka celana, nah. Ada kawannya kan. Karena gini, Pak Bung John.
0: Iya.
1: Sebelum tsunami dulu pernah tak ikut kan? Ikut Semarang 17 Agustus kan?
0: Iya. Yeah.
1: Waktu narik itu kawan tuh pakai training, yeah. Kayak pegang celananya, molor.
0: Hancur ya. Baik.
1: Heboh kan?
0: Heboh lah. Mak nggak heboh kan? Nggak molor. Baik Bang Odon. Sehat semua malam ini ya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya Menanti Kejujuran aja lah.
2: Oh, yang kemarin ya?
1: Bukan. Yang kemarin bukan Menanti Kejujuran. Zakia.
2: Kejujuran ya?
1: Siapa? Ya, Menanti dari God Bless tuh.
2: God Bless?
1: Ya.
2: Iya, God Bless. Oke. Udah dapat nih ya. Bersihkan hati, nanti kejujuran.
1: Ya. Yeah.
2: God bless, ya.
1: God bless.
2: Iya.
1: Almar Akbar.
2: Oh iya iya, gong.
1: Gong 2000.
2: Iya, itu dia.
1: Menanti kejujuran.
2: Iya.
1: Haruskan kepastian.
0: Ada dia tuh.
1: Ada dia tuh kan?
0: Ada.
1: Nah. Sekarang lagi menanti kejujuran nih Pak John nih.
0: Mantap lah kan?
1: Mantap kali Bu John. Kemana aja Bu John? 17 nih.
2: Tadi ada di sana di tambang.
1: Oh, di tambang.
0: Tambang.
1: Oh, kalau tambang, kalau sini tarik tambang aman. Enggak ada apa-apa aman. Tarik tambang kan? Yang enggak boleh buka tambang.
0: Iya bang Odon ya.
1: Iya.
0: Kayaknya udah keluar lagunya itu. Udah jalan terus dia ya.

0: Emang
1: Kali Merdeka, tetap Merdeka.
0: Merdeka, itu yang penting ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke Bang Ron, terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Semoga sehat selalu. Coba kita ini lagu lagi dari yang sudah diminta oleh Bang Odon di malam hari ini. Ya, semoga saja Bang Odon terhibur ya.

Ya, pendengar dimana Anda berada, dan kami coba ini lagi ya. Tadi ada kesalahan sedikit nanti kejujurannya ya. Kayak tahun 2000 semua ini. Sabar Bang Odon ya. Ya. Oke.

0: itu tadi menanti kejujuran dari Ama Albar ya, yang direquest oleh Bang Odon di kabel. Semoga saja terhibur Bang Odon ya. Ini ada yang masuk lagi nih. Sudah ada saudara kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Mak Tengo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya. Ya, di mana aja nih kalau 17 Agustus nih ada acara?
1: Nggak ada kemana-mana. Singapura aja.
0: Singapura ya?
1: Iya.
0: Singapura depan ke dapur.
1: Iya.
0: Baik, Mak Tengo. Ya, silakan ruang rindu Mak Tengo.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Oke.
1: Lagunya Cinta dan Benci.
0: Cinta dan Benci.
1: Iya.
0: Mana dia? Jauh-jauh kali dia nih.
1: Cinta dan semua jadi satu.
0: Cinta dan Benci ya.
1: Iya.
0: Siapa yang bawa tuh Mak Tengo?
1: Obi Mesa.
0: Obi Mesa. Obi Mesa ya.
1: Iya.
0: Iya. Mudah-mudahan ada lagunya. Obi Mesa. Judulnya bukan itu, Antara Cinta dan Dusta ya.
1: Antara
0: Cinta dan Dusta, Antara Cinta dan Benci ya.
1: Cinta dan Benci.
0: Itu lagunya Obi Mesa ya.
1: Iya.
0: Antara ada antara cinta dan benci, ada antara cinta dan dusta juga ada nih.
1: Jangan dusta.
0: Antara cinta dan benci.
1: Iya.
0: Oh, itu ya.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan dia ini Obi Mesa nih. Ya mudah-mudahan ini ada lagu keluar dia nih.
1: Iya, besok Antara Cinta dan Dusta.
0: Coba kita ajak dulu dia, mau enggak ya?
1: Boleh, nanti aja ya.
0: Ini bukan dia yang keluar pula nih.
1: Apa pula?
0: Obi Mesa. Ini dia, ini salah nih. Obi, ini udah keluar nih.
1: Nah, udah.
0: Kok ini udah keluar dah. Senang, udah tenang ya. Udah keluar Obi Mesanya ya kan? Antara Cinta. Dia enggak mau ini Antara Cinta dan Dusta nih Mak Tengo keluarnya.
1: Alah, boleh juga lah. Daripada bingung-bingung jadinya.
0: Udah capek kita panggil-panggil itu keluarnya Mak Tengo. Kita bungkus terus nih.
1: Iya, boleh juga.
0: Mungkin Mak Tengo mau kirim salam dulu Mak Tengo.
1: Salamnya pertama buat John Nero, semua bertugas ya selalunya.
0: Ya, Mak Tengo, makasih.
1: Buat Bu Nini, buat Bunda Nurhafni, buat Pak Odon tadi ya, buat Eka. Buat Mak Acik, Besi Acik, buatnya Budi. Yeah. Buat Kak Aros, buat semua-semuanya yang dengar Warindu.
0: Baik.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada Mak Tengo di Sama Tiga sudah hadir sama kita di malam hari ini. Kita coba ini lagu Cinta dan Dusta dulu dari Obi Mesah ya.

0: Itu dari Mak Tengah ya. Sudah kita dengar bersama Om Mesa antara cinta dan dusta. Sudah ada saudara kita di ujung telepon, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Berbagi. Iya, kecil sekali suaranya nih Kak Ida.
1: Ya.
0: Suaranya agak kecil, kenapa nih? Nah, ini agak besar.
1: Ya.
0: Apa ini isinya, apa di dalam apa di luar nih? Kecil. Hah? Suaranya terdengar kecil di studio ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di dalam kamar.
0: Oke. Nah, ini udah bagus nih. Ya, silakan Kak Ida, mau lagu apa malam ini?
1: Lagu. Lagu apa?
0: Iya, terserah Kak Ida lah ya. Iya.
1: Lagu Arif
0: ya? Hah?
1: Arif.
0: Aril.
1: Arif.
0: Arif.
1: Ada.
0: Apa judulnya? Siapa penyanyinya itu Arif?
1: Iya.
0: Arif.
1: Judulnya Gerhana dalam Cinta.
0: Apa? Gerhana.
1: Gerhana
0: dalam Cinta.
1: Iya.
0: Gerhana dalam Cinta. Ya mudah-mudahan.
1: Dari Arif ya?
0: Arif ya. Ya ada dia, ada.
1: Ada.
0: Arif ya? Arif Putra ya?
1: Iya.
0: Oh, ada nih.
1: Ada.
0: Ada nih, keluar dia nih.
1: Iya,
0: udah keluar lagunya ini. Ya? Iya, mungkin salam-salam ya, Kak Ida.
1: Salam-salamnya buat Bang Gennero, semoga sehat selalu, Kak Rafiki,
0: Amin.
1: Nah, buat Mak Tengo.
0: Iya.
1: Buat Inya.
0: Iya.
1: Buat Bu Nini. Buat Di Odo, nama Eka.
0: Iya.
1: Buat Hai, semua-semua lah.
0: Iya.
1: Tanpa kecuali Bang Gennero ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Kak Ida, Sinebu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di sini, Bu. Lagunya sudah dapat nih ya. Kita dengarkan bersama ya Kak Ida.

0: Itu tadi Gerhana dalam Cinta ya, sudah hadir untuk Kak Ida. Dan sudah ada pendengar yang lain, sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Endang.
1: Iya,
0: apa kabar nih Kak Endang malam ini?
1: Kabar semangat.
0: Semangat dong, kan? Hari kemerdekaan.
1: Itulah.
0: Hari kemerdekaan.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka, ya. Apa kabar sini suasana malam ini? Apa lagi istirahat nih, Kak Endang?
1: Lagi goleng-goleng.
0: Iya, betul.
1: Kegiatannya di Rundi udah tadi malam ya.
0: Uh-huh.
1: Ada datang kemudian?
0: Di mana?
1: Acara ini ya, kempal.
0: Oh, dah, ya, ada.
1: Datang, cuman nggak ada keluar.
0: Betul.
1: Kita dengar dari di rumah aja.
0: Iyalah, ya kan.
1: Mobil
0: itu kayak
1: di depan antri ya.
0: Oke, ruang rindu Kak Endang, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mantap.
1: Bersama Bung John malam ini.
0: Iya, jumpa malam.
1: Ada berdua nih.
0: Ada berdua kita tuh samping.
1: Oke, siap. Salam aja ya buat sahabatnya yang berdua.
0: Iya, Bang Nanda. Ya.
1: Oh, kirain Dapa tadi. Oh, Nanda ya.
0: Dapa udah balik tadi sore, ada di sini.
1: Oh ya.
0: Mm-mm. Ya. Ya, Kak Endang mau lagu apa nih?
1: Kak Endang malam ini mau dengar lagu dari suaranya Rati Purwasi.
2: Rati Purwasi.
1: Iya.
2: Rati Purwasi. Ya, judulnya apa Kak Endang?
1: Kau dan Aku Berbeda.
2: Kau dan Aku Berbeza ya.
1: Iya. Dirimu hitam, aku putih.
2: Ada dia nih keluar nih.
1: Ada.
2: Ada.
1: Dirimu putih, aku hitam berbeda kan?
0: Betul, ada siang dan malam. Kalau malam gelap, siang berarti putih gitu kan?
1: Iya. Makasih lah Bung John, kok udah dapat salamnya buat semua aja pendengar Pro Satu di mana saja berada yang lagi menikmati cuap-cuapnya Bung John malam ini.
0: Iya.
1: Di acara Ruang Rindu di mana saja berada. Salam kompak dari Kak Endang semuanya ya.
0: Baik.
1: Buat Bung John terima kasih. Selamat bertugas. Semoga Bung John menjadi penyiar yang terbaik yang akan dikenang sepanjang masa.
0: Amin ya rabbal alamin. Doanya
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang ya. Kita dengar lagu request dari Kak Endang di kesempatan malam hari ini. Ada Rati Purwasi ya. Kau dan Aku Berbeda ya.

0: Itu tadi Rati Purwasih, kau dan aku berbeda, Kak Endang ya. Oke, ada pendengar lain. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Merdeka nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Bagi Anda yang ingin request lagu malam ini, silakan Anda bergabung bersama kami. Dan masih kami terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa nih?
1: Saya Bang
0: Langkat. Ali. Langkat.
1: Iya Bang.
0: Pak Le.
1: Iya.
0: Apa kabar nih Pak Le?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: Bang, apa kabar?
0: Alhamdulillah dalam keadaan yang sama, sehat walafiat Pak Le.
1: Iya.
0: Malam ini apa nih kegiatan nih Pak Le?
1: Kegiatan lagi pulang kerja, lagi istirahat.
0: Oh, ya, baru nyampe gitu Pak Le ya?
1: Iya Bang. Dengar okay. Suara Abang, cepetan aja terus.
0: Aman tuh.
1: Takut nggak bisa masuk Bang?
0: Bisa, dia sabar, pasti bisa.
1: Iya.
0: Kita sih buka satu telepon, satu lagu, kita langsung request ke tempat terus ya.
1: Iya Bang, ya. Saya mau request lagu ini Bang.
0: Lagu apa tuh? Tapi Ruang Rindunya belum nih ya.
1: Iya, Ruang Rindu Bang. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah, mantap, mantap, mantap. Apa lagunya Pak Le?
1: Ini Abang siapa ya Bang?
0: Ini Bang John Nehru Satria.
1: Oh iya, salam kenal ya Bang ya.
0: Salam kenal, udah kenal kita, udah berapa yeah kali masuk. Ada yeah karaoke juga, ada nyantel juga kemarin.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Iya. Yeah, ada nyantel, udah berapa kali lah kita jumpa di udara nih.
1: Iya, iya.
0: Kalau di darat belum, di udara yeah, udah. Yeah. Ya mudah-mudahan jumpa di darat, ya kan?
1: Iya ya Bang.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Langsung pilih lagu Pak Le.
1: Lagu ini Bang dari Aripama Bang.
0: Hah?
1: Aripama.
0: Aripama.
1: Iya.
0: Judulnya apa tuh Aripama?
1: Judulnya yang hati senang melamun itu loh Bang. Apa judulnya ya?
0: Aripama.
1: Hati senang melamun, oh dinda juwitaku gitu Bang.
0: Aripama ya?
1: Iya Aripama, Aripama.
0: Aripama.
1: Iya.
0: Ah, judulnya nggak tahu nih ya?
1: Iya nggak tahu Bang.
0: Aripama terbesar di dunia.
1: Aripama.
0: Judulnya nih sayang apa nih yang kita minta?
1: Agak keroncong ya Bang, agak keroncong.
0: Keroncong. Tapi judulnya, judulnya paling nggak tahu ya?
1: Judulnya nggak tahu.
0: Apa ya? Nggak keluar dia nih. Aripama.
1: Aripama, ingat beta riwayat yang dulu. Gitu.
0: Ya judulnya, saya juga nggak apa judulnya ini apa dia. Yeah.
1: Kalau jumpa, kalau nggak jumpa diganti sama Dedi Dores boleh Bang?
0: Boleh, Dedi Dores aja ya.
1: Ya. Yeah.
0: Dedi Dores apa dia judulnya?
1: Dedi Dores Melodi Memori.
0: Melodi Memori.
1: Iya. Yeah. Ya,
0: mudah-mudahan dia keluar ya. Tak keluar dari Dores nih. Mana dia?
1: Keluar.
0: Ada Memori.
1: Iya.
0: Sama iya. Li Sugiar Sianto ya siapa? Mas apa? Melodi Memori ya.
1: Iya, Bang.
0: Belum juga nih. Mana dia nih? Melodi Memori.
1: Capek dia mungkin, Bang. Habis baris tadi upacara ya.
0: Iya, nih. Obi Mesa keluar pula nih.
1: Oh, Bimesa. Boleh, Bang. Boleh.
0: Bimesa, ya?
1: Iya, iya.
0: Bimesa keluar dia, nih.
1: Iya, Bimesa, Bang.
0: Boleh, ya?
1: Iya.
0: Jadi, Dores nggak mau nyanyi malam ini, dia.
1: Iya, Bang.
0: Capean kali, dia.
1: Iya.
0: Oke, kirim-kirim salam terus.
1: Salamnya buat semua-semua lah, ya, Bang, ya? Untuk yang penyiar semua, moga-moga sukses, Bang.
0: Iya, balik. Ya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Le di Langkat sudah hadir bersama kita di malam hari ini. Semoga saja sehat selalu semua sahabat-sahabat udara malam hari ini. Anda masih bersama saya di sini John Nehru Satria hingga menjelang pukul 00. Kalau memori lagu ini hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan ada yang sudah request lagu, semua terhibur ya. Mudah-mudahan terhibur semua di kesempatan malam hari. Kita dengarkan lagu dari Obi Mesa, ya.

0: Itu tadi Obe Mesa ya. Memory, melodi, memory. Ya. Ada lagi yang masuk, silakan ya. Assalamualaikum. Ada suara nih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Bu Mia ya.
1: Ya.
0: Mia, ya, apa kabar Bu Mia?
1: Sehat, walafiat.
0: Tetap semangat ya.
1: Ya, semangat terus.
0: Semangat, kita harus semangat. Ya, ya, mungkin malam ini sedang istirahat nih ya.
1: Ya, ya, ya. Ini sudah istirahat.
0: Ya.
1: Ruang rindu, berbagi rindu.
0: Lewat.
1: Memori lewat lagi.
0: Iya, mantap, mantap, mantap.
1: Yang dipandu oleh
0: Bung John Nehru Satria.
1: Iya. Jangan marah ya, Ibu bercanda.
0: Enggak ada marah, apa pula marah? Emang namanya itu ya kan? Apa pula ya. Marah?
1: Ibu minta lagu. Ini dari Ebit GAD.
0: Iya.
1: Kawan.
0: Ebit GAD.
1: Ah.
0: Apa judulnya?
1: Ebit GAD.
0: Judulnya?
1: Judulnya Kawan.
0: Kawan.
1: Nah.
0: Jadi Kawan ya?
1: Ada.
0: Ada keluar tuh. Berita kepada kawan.
1: Oh, dia mesti keluar-keluar dulu baru ada.
0: Iya, ada keluar dia.
1: Oh. Ya ampun.
0: Judulnya Bu kan? Berita kepada kawan.
1: Oh iya, lupa Ibu.
0: Iya kan? Betul itu kan Bu?
1: Betul.
0: Iya. Mudah-mudahan.
1: Salamnya. Untuk semua aja yang dengar Ruang Rindu ya.
0: Iya, untuk semuanya.
1: Salam kompak dari Ibu.
0: Iya, kompak selalu.
1: Salam. Salam sehat untuk John Erus keluarga
0: sehat.
1: Ya.
0: Iya, salam
1: semoga
0: sehat.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Iya, kembali salam juga untuk Ibu sehat selalu Ibu. Iya.
1: Ya. Amin.
0: Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mia di Swadaya sudah hadir malam hari ini. Dan langsung saja kita dengarkan bersama. Malah dari Gibit GAD ya. Berita kepada kawan.

0: Tadi ada Bu Mia di swadaya, semoga terhibur. Ada lagi yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang.
0: Apa kabar nih, Caripa?
1: Iya, kabarnya sehat.
0: Caripa di mana ini alamatnya nih?
1: Caripa di Cak Lawang, Abang.
0: Oh,
1: Kok langsung
0: dekat,
1: jauh dari
0: dekat ya. Cak Lawang kan depannya lorong KB ya.
1: Iya, Abang kok langsung tahu Caripa?
0: Iya, tahu dia terdaftar.
1: Oh, karena ini kan Bang Sarifa pakai nomor HP Umi. Jadi kan HP Sarifa tuh agak aneh. Kemarin Sarifa telepon Bang Reno,
0: Iya.
1: habis itu keluarnya orang nggak dikenal gitu, Bang.
0: Iya, ini keluar nih Caripa.
1: Itulah. Agak aneh HP ini satulah, tapi
0: Iya,
1: sebelahnya.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: Iya.
1: memori lewat lagu.
0: Mantap, mantap.
1: Emang tadi udah belajar sama Bang Reno.
0: Iya. Belajar apa tuh?
1: Belajar ruang rindu.
0: Oke. Kita belajar apa tadi? Baik, langsung aja pilih lagunya, Caripah.
1: Oh Bang, ini lagu nih Bang. Jangan salah menilai.
0: Iya. Jangan salah menilai ya. Siapa?
1: Iya.
0: Siapa yang bawa lagu tuh? Dia banyak tuh, ada Pance Pondang, juga ada siapa lagi ya? Ada Pance, ada yang versi siapa?
1: Tagor.
0: Tagor ya?
1: Iya.
0: Tagor Pangaribuan ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, coba kita ini coba ya. Iya, ini ada nih Tagor Pangaribuan, jangan salah menilai.
1: Oke.
0: Ya, kalau salah menilai berarti salah ya.
1: Iya.
0: Ya jelas lah, kalau salah menilai berarti salah.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, ini udah keluar lagunya ini. Jangan salah menilai. Tagor Pangaribuan.
1: Oke, Bang.
0: Oke, mau salam tadi udah. Salam. Salam-salam.
1: Salamnya Sarifa buat Abang aja.
0: Baik.
1: Sarifa kan belum tahu nih nama Bang Penyiar yang baru yang kenalnya sama Bang Nono, Bang Fadil,
0: Iya.
1: Bang Nanda.
0: Iya. Nanda ada
1: Kenapa
0: tuh.
1: belum tahu nama Bang.
0: Nanda di sebelah tuh ada dia tuh.
1: Iya, Bang Nanda lagi kurang stabil tuh. Mudah-mudahan sehat
0: Tahu
1: lalu.
0: aja nih ya. Sama laporannya.
1: Iya, tadi kok tahu Bang Enda lagi kurang
0: Iya, dia
1: stabil.
0: kurang nih, agak masuk angin katanya ya.
1: Iya, nanti cari kok mau ke Pro 2, di Pro 1 dulu. Iya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Boleh ya.
1: Salam spesial buatnya Umi aja.
0: Iya.
1: Semoga ya selalu dan panjang umur.
0: Iya, amin.
1: Itu aja ya Bang, terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Caripa di Cok Lawang sudah bergabung, minta lagu requestnya dari Tagor Pangaribuan ya. Jangan salah menilai, kayaknya kita harus betul menilai ya, jangan salah.

0: Ada Tagor Pangeribuan. Jangan salah menilai ya. Syarifah, semoga saya terhibur dan pendengar lain karena waktu sudah pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Yang belum bisa masuk. Iya. Kita terima satu ya. Kasihan juga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jo.
0: Iya, tadi dengar ragu masuknya, masuk terus dia Ina.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, tadi pertama tadi kan ada masuk nih.
0: Ada,
1: terus
0: tapi
1: selisihan sama siapa ya?
0: Ah, tapi langsung turun.
1: Mati ya?
0: Langsung turun, jangan turun lagi dia kalau masuk masuk
1: nggak,
0: terus.
1: Mati, siapa matikan tadi?
0: Enggak ada dimatiin.
1: Ya mati sendiri ya.
0: Oke, nah langsung saja. Udah. Ruang rindu.
1: Ya, ini ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap,
1: ya.
0: Mantap, mantap.
1: Ya, lagunya Maria Melina ya di ujung malam.
0: Oke. Okay.
1: Kenali jadi ujung malam ya.
0: Di ujung malam.
1: Iya, salamnya buat semua aja ya. Dari A sampai Z ya. Yeah, yeah.
0: Maria Melina.
1: Bang John, selamat malam, tugas sehat selalu. Kalau pula dia ya. Ayo mic Bang John.
0: Iya, ada nih lagunya ya. Oke, Ina di Langung sudah hadir. Kita coba lihat lagu ini, Maria Melina di ujung malam, malam hari ini. Dan ini memang sudah malam. Ya, di ujung malam lagu request ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi terhibur semua Anda yang mendengarkan di kesempatan malam hari ini. Ini lemparkan lagu request yang terakhir ya.

Ya, tadi ada Maryam Belina di ujung malam buat Ina, semoga terhibur di lang. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah request lagu malam ini. Ada Bang Odon di kabel, Mak Tengo, Kak Ida, Kak Endang, Pak Le, ya, Bu Mia, Caripa, Ina terakhir. Dan bagi yang belum masuk di malam hari ini, belum bisa bergabung, kami mohon maaf karena waktu kita hanya 1 jam di udara dalam ruang rindu. Mudah-mudahan jumpa kembali dalam ruang rindu selanjutnya pada edisi siar selanjutnya. Dan kita balik ke program selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SDMM Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Oh.

0: lagi atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Dengar, teman-teman Anda berada malam hari ini, kita dengarkan lagu-lagu lagi ya. Ada lagu-lagu lagi yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Semoga saja terhibur. Dan Anda yang sedang beristirahat, sudah ke tempat pembaringan, ya selamat beristirahat. Semoga saja mimpi yang indah. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Baik, kita dengarkan lagu berikut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satuan DSOS MAP Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kewajiban suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Malabo, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Malabo Aceh Barat. Apa kabar pada suasana malam hari ini? Kita ke program selanjutnya, Jazz Musik Pilot Inspiratif, akan kami hadirkan untuk Anda menjelang pukul 00. Nanti akan ada renungan dan pengajian ayat suci Al-Quran, dan kita akan mengakhiri pada siaran pada pukul 00. Waktu Indonesia Barat. Terus hari ini kami hibur Anda dengan lagu-lagu hiburan kembali. Ada Jangan Simpan Tangismu, Christine Panjaitan.

pendengar, itu dia Betaria Sonata Hati yang Luka. Sudah hadir kerungan Anda di malam hari ini, dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Malabo. Semoga Anda terhibur di tempat pembaringan yang sudah menuju ke tempat pembaringan di malam hari ini. Semoga saja terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Untuk cuaca sendiri di malam hari ini cukup cerah ya. Dan mudah-mudahan saja malam ini Anda dapat mimpi yang indah ya. Oke, kita lanjut lagi lagu-lagu nostalgia malam hari ini.

0: Suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Ya, kami hadirkan kembali lagu-lagu nostalgia di kesempatan penghujung malam. Ada Meriam Belina, Jangan Pernah Ragukan

0: Dan sudah berakhir Meram Belina untuk Anda di kesempatan malam hari ini.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026, kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
2: Biarlah kini dan tarimu nantaja.
1: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, bila langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasal.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Sekian toh ya, sudah berakhir. Jangan sakiti hatinya. Oke, sudah berakhir dengan baik kerongan Anda, dan semoga saja Anda terhibur di malam hari ini dengan musik-musik nostalgia, jazz musik yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
0: Oke, kembali kami hadirkan lagu nostalgia malam hari ini. Ada Panci Bondang, begitu indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapuandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu. Namun

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtu

hatinya. Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari edisi Senin 17 Agustus 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasik Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nehru Satria mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini. Bismillah.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ibrahim ayat 35 hingga 40 dan dilanjutkan Surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8. Telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air matanya yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara. Dan jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ternyata, berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang istrinya lebih dari satu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, orang lebih condong kepada hanya salah seorang istri, sehingga istrinya yang lain dibiarkan, atau bahkan ada yang tidak diberi nafkah sama sekali, sehingga anak-anaknya terlantar. Allah menegaskan, yaitu bila kita tidak dapat berbuat seadil-adilnya, lebih baik bagi kita untuk beristri seorang saja.

Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel.
1: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur-Rahman Banda Aceh, yang mengisi halaqah pada kesempatan subuh hari ini di edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama Dr. Tengku Haji Al-Hafiz, salah satu imam besar Masjid Raya Baitur-Rahman Banda Aceh. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين الحمد لله Gak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dan melaksanakan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Imam kita membacakan surat Al-Anbiya ...82... yang menggambarkan tentang kisah perjuangan para nabi dan rasul. Ibrahim alaihissalam, kemudian Ishaq alaihissalam, Ya'qub alaihissalam, Lut alaihissalam, Nuh alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Dalam surat Al-Anbiya, suratnya para nabi. dari ayat 66 sampai 80-an. Yang saya muliakan, kita dengarkan beberapa ayat tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam ini berhadapan dengan masyarakat yang penyembah berhala. Kalau kita baca dari mulai ayat 52 sampai 70, maka itu gambaran tentang masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam. Iz qala li abihi wa qaumihi, di ayat 52, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya? Dia berhadapan bukan hanya kepada kaumnya saja, tetapi kepada ayahandanya. Bahkan ayahandanya bukan hanya penyembah patung, tapi pembuat patung-patung yang ada untuk disembah oleh masyarakatnya dan ayahnya. Ibrahim alaihissalam sendiri menghadapi itu. Sendiri, enggak ada yang lain untuk memberikan pemahaman tentang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan bertauhid kepadanya. Qalu wajadna aba'ana laha abidin, di ayat 53. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya sebagaimana nenek moyang kami dahulu menyembah berhala, maka kami hari ini menyembah berhala. Udah enggak ada lagi pikiran, udah tidak lagi menyembah itu berdasarkan dasar ataupun dalil ataupun pedoman. Enggak ada. Apa yang dibuat sama nenek moyang, yaitu menyembah berhala, maka mereka menyembah berhala. Apa salah, apa benar, apa salah, enggak ada. Pokoknya ikut aja apa kata nenek moyang. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Nah, ini komunikasi Ibrahim dengan masyarakat. Kata Ibrahim alaihissalam, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka jawab lagi, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Apakah engkau datang membawa kebenaran? Ini yang kamu bilang ini betul atau salah nih? Kata mereka, au anta minal la'ibin, atau kamu main-main? Dakwah Nabi itu dianggap main-main. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Ayat 56, Ibrahim berkata, qala bar rabbukum, Rabbus samawati wal ardi allati fatarahun ladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin. Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas itu. Wa tallahi la akidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbiri. Demi Allah, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maksudnya Ibrahim akan menghancurkannya. Jemaah saya muliakan, faj'alahu dzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali yang besar, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Ini cara komunikasi Ibrahim kepada kaumnya, ditinggalkan yang besar supaya mereka nanya kepada Ibrahim. Ini logika. Ibrahim alaihissalam tidak sekedar mengarahkan, tapi membawa mereka kepada sesuatu yang logis dan bisa dipikirkan. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minaz zalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jemaah saya muliakan, ini kita langsung saja pada ayat 69. Intinya dari cerita ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah kepada kaum dan masyarakatnya serta ayahnya yang menyembah berhala. Nah, masyarakatnya termasuk Raja Namrud tidak menerima kenyataan ini bahwa patung-patungnya dihancurkan, kebanggaannya dihancurkan, kepercayaan nenek moyangnya dihancurkan. Mereka tidak mau terima. Pokoknya mereka menyembah berhala. Apa yang dikatakan oleh rajanya Namrud, apa yang diyakini oleh nenek moyangnya, itulah yang mereka lakukan, itulah yang mereka kerjakan. Tidak mau meninggalkan itu. Nah, sampai pada kesimpulan di ayat 68. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar berbuat. Bakar Ibrahim, bantu berhala-berhala itu. Bahasa bantu berhala-berhala itu kan berarti menunjukkan bagaimana pemikiran dan keyakinan mereka bahwa berhala itu hidup, padahal dia batu dan jadikan Tuhan. Tuhannya mereka bantu. Nah, yang masih menggunakan, singkat cerita, ini Namrud dengan petinggi-petingginya membuat parit untuk membakar Ibrahim. lihat di sini bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mempertunjukkan kemahakuasaannya dan menolong hambanya. Namrus dengan pengikut-pengikutnya, dengan petinggi-petingginya membakar, membuat api dalam lubang. Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke situ, diikat, kemudian akan dimasukkan ke dalam api. Jemaah saya muliakan, dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna," kami katakan, "Ya nar," wahai api. Ini maknanya bahwa api ini bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara. Dan Allah Subhanahu wa taala karena menciptakan api, maka Allah berbicara dan berkomunikasi dengan siapa yang Dia kehendaki. Ya nar, wahai api. Ini bukan hanya pada api saja Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi. Qulna ya nar, kami berkata, kami berfirman, Allah yang berfirman, wahai api. Ibrahim makhluk

sunnah kauniyahnya, sunnah atau ketentuan alamnya, api itu panas. Siapapun manusianya, makhluknya yang namanya api, panas. Gak ada orang bilang api itu dingin. Itu sunnah kauniyahnya. Tapi ketika berbicara di hadapan sunnah ilahiyah, itu gak masuk dalam akal kita. Allah rubah sunnah kauniyah, ketentuan alam dia panas, menjadi ketentuan ilahiyah. Ini bukan lagi ketentuan kauniyah. Ketentuan ilahiyahnya, ketentuan Tuhannya, api dingin. Bardan, bahkan bukan hanya bardan, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Jadi api itu fungsinya dua dalam ayat ini, sebagai pendingin, yang kedua sebagai penyelamat. Dalam sunnah kauniyahnya, ketentuan alamnya, api panas dan menghancurkan dan membakar serta mematikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya api itu dingin dan menyelamatkan. Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai. Yang namanya wahai itu yang diajak komunikasi. Nah, apa yang terjadi pada Ibrahim bukan yang pertama kali. Ya Mas Emunaka, Allah berfirman juga kepada langit dan bumi waktu peristiwa kejadian banjir besar pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tadi kan di ayat yang ke 76 ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, tapi tidak menjelaskan rincian kejadian Ibrahim alaihissalam. Dibuat rinci di sini dari ayat ke 51 sampai 71. Cerita Nabi Nuh alaihissalam cuma dua ayat saja. Nah, di surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hal yang sama, tapi yang diajak komunikasi bukan api tapi bumi sama langit. Coba kita dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan difirmankan, وقيل digunakan pakai kata kerja majhul, dikatakan. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan begini tidak ada makna lain kecuali yang dikatakan itu yang masyhur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ardu, wahai bumi. Allah berfirman kepada bumi seakan-akan bumi ini makhluk hidup dan dia bisa bicara atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ardu bla'i, wahai bumi. Ibla'i ma'aki, telanlah airmu. Air yang sudah

0: dari langit, datang dari air mata air bumi, sehingga air itu seperti tingginya gunung. Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, telan airmu. Waya sama atli'i, wahai langit, berhentilah kamu hujan. Waghidhal ma, ketika Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu. Coba, yang Allah suruh telan airmu, bukan telan semua. Kalau telan semua, semua yang ada di atas bumi, pohon, rumah, tempat tinggal, ditelan semua sama bumi. Tapi Allah cuma perintahkan, wahai bumi, telan airmu saja. Ma'aki. Nah, ketika perintah itu diarahkan kepada bumi dan langit, waghidhal ma, dan air pun disurutkan, sudah enggak ada lagi air. Wa qudiyal amru, dan perintah pun sudah selesai dikerjakan. Apa? Langit sudah berhenti hujan, bumi sudah menelan airnya, kaum Nuh pun sudah tenggelam, wafat dan binasa. Selesai semuanya. Dengan satu kekuatan yang namanya air. Tadi di Ibrahim, api. Di Nuh, air. Persamaannya apa? Di kisah Nabi Ibrahim, Allah berfirman kepada api. Di kisah Nabi Nuh, Allah berfirman kepada langit, Allah berfirman kepada bumi, supaya semuanya selesai urusan. Wa qudiyal amru, wastawat anal judi, dan kapal itu pun, kapal Nuh AS, berlabuh di atas gunung judi. Wastawat anal judi. Sekarang judi itu berada di Armenia sebelah selatan, berbatasan dengan Mesopotamia, Irak. Gunung itu. Wastawat anal judi, waqila bu'dan lil qawmi zalimin. Dia masih muliakan. Dari pelajaran ini, kita bisa dapat ibrah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan apa yang dia inginkan. Bisa dengan api, bisa dengan air. Nah, nanti kalau dalam kisah Musa, Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan membelah laut. Hanya dengan tongkat Musa, laut terbelah. Semua itu sebab saja, musababnya, musabibnya Allah. Yang membuat itu terjadi hamba-hamba Allah, Ibrahim, Nuh, kemudian Musa. Sebabnya ada peristiwa, ada tongkat. Musababnya hambanya, musabibnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha memberikan sebab dan akibat. Jadi kita selalu bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa, yang bisa menjelaskan dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, baik dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kami selalu akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami, baik di langit, di afak, maupun dalam dirimu. hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas semuanya bahwa al-haq itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama Pro Satria RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda mengikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitraman Banda Aceh bersama penceramah Dr. Tengku Haji Al-Hafiz, salah seorang imam besar Masjid Raya Baitraman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Baik pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita jelang Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Warta Melabuh Pagi ini juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabo dengan Warta Melabo Pagi, produksi RRI Melabo. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Upacara pengibaran bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Teku Umar Melabo. Sebanyak 351 orang warga binaan Lapas Melabuh terima remisi di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Dan menjauhi seperti anak-anak generasi muda untuk menjauhi narkoba.
3: Yang mendapatkan remisi sebanyak 351. Dan ada 351, di situ ada...

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama, upacara pengibaran bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Teuku Umar Melabu berjalan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepada sang merah putih, hormat senjata!
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Teuku Umar Melabu, Senin pagi. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat, TNI, Polri, ASN, pelajar, organisasi masyarakat, serta elemen masyarakat lainnya. Prosesi pengibaran bendera merah putih menjadi rangkaian utama peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Barat yang telah dikukuhkan sebelumnya menjalankan tugas dengan tertib dan penuh disiplin. Pelaksanaan upacara berlangsung lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Momentum peringatan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan melalui kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Usai upacara, Wakil Bupati Aceh Barat, Syed Fadel, mengatakan momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat kekompakan masyarakat, terutama dalam menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh negatif.
3: Pesan kami kepada rakyat adalah hari ini untuk berkolaborasi, menjaga kestabilan, terutama dengan kondisi hari ini daerah perlu masyarakat yang kompak, dan menjauhi seperti anak-anak generasi muda untuk menjauhi narkoba, judi online, dan tetap menjaga syariat Islam.
2: Setelah pelaksanaan upacara, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat bersama jajaran Forkopimda melanjutkan sejumlah agenda peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di antaranya peresmian sejumlah fasilitas pelayanan di rumah sakit serta pemberian remisi kepada warga binaan di lembaga permasyarakatan. Said berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah dan mendorong Aceh Barat menuju kondisi yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
0: Sebanyak 351 orang warga binaan Lapas Melabu menerima remisi di HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
4: UAP Melabu menerima remisi umum sebanyak 351 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Kepala Lapas Kelas 2B Melabu, Tendi Kustendi, mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk remisi umum dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berdasarkan rincian penerima remisi sebanyak 136 orang memperoleh remisi normal berdasarkan pasal 34 PP nomor 9 tahun 2012, sementara 215 orang memperoleh remisi berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012.
5: Binaan semuanya ada 522 napi dan tahanan yang mendapatkan remisi sebanyak 351, dan 351 di situ ada RU1 sebanyak 248, RU2 sebanyak 3 orang, di mana memang tanggal 17 ini habis masa pidana, tapi karena yang bersangkutan punya subsidi 3 bulan, dia akan ditambah 3 bulan. Sebenarnya hari ini bebas, tapi 3 bulan kemudian dia bebas karena ada subsidinya, tidak dibayar gitu.
4: Pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi bagian dari pembinaan pemasyarakatan sekaligus memberikan penghargaan pada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pemberian remisi tersebut diharapkan semangat kemerdekaan dapat dimaknai warga binaan sebagai momentum untuk membangun harapan baru dan mempersiapkan diri kembali ke tengah-tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Malawi.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, pelaksanaan kirab bendera merah putih yang menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Pendopo Bupati Aceh Barat pada Senin pagi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di Kabupaten Aceh Barat pada Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan ini diawali di Pendopo Bupati Aceh Barat, Melabuh, dan dibuka langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Dalam prosesi tersebut, bendera merah putih diterima untuk kemudian dikirap menuju lapangan Teku Umar. Rombongan kirab dari Pendopo Bupati Aceh Barat diiringi Purnapaskibra dan Marching Band menuju lapangan Teku Umar. Kirab berlangsung tertib dan penuh semangat sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Fauzatunisa melaporkan.
0: PT Sumber Cipta Yonanda SCY melalui program SCY Peduli merealisasikan bantuan material faba untuk mendukung pembangunan halaman dan jalan akses gedung pendidikan terintegrasi Stein Teku Derunding Melabuh. Berikut laporan selengkapnya.
8: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia PT Sumber Cipta Yonanda atau SCY melalui program SCY Peduli merealisasikan bantuan material faba untuk mendukung pembangunan halaman dan jalan akses gedung pendidikan terintegrasi Stein Teku Derunding Melabuh. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi Stein dan persetujuan SCY dengan estimasi kebutuhan material sekitar 7.368,50 sampai dengan maksimal 15.000 ton. Valuasi material faba beserta dukungan ongkos angkut mencapai 2,4 miliar rupiah. Bantuan tersebut menjadi bagian komitmen CSR SCY dalam mendukung dunia pendidikan sekaligus mendorong pemanfaatan faba secara produktif dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. GM Holding SCY Group, Dr. Khairuddin, mengatakan bahwa momentum kemerdekaan semestinya menjadi energi untuk memperkuat persatuan, mendorong pembangunan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
9: Setelah merespon berdasarkan surat permintaan dari STEN bahwasanya ada keperluan untuk pembangunan, di sini memang keperluannya tanah timbun untuk mengintegrasikan halaman depan ke belakang. Ini memang untuk memudahkan nanti adik-adik mahasiswa kuliahnya di depan. Ini memang dari pemerintah itu kita respon dengan cepat dengan harapan memang SDI ini selalu ingin hadir memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan keberlangsungan kehidupan kita masyarakat depan. Ini
8: setelah itu Ketua Stein Teku Derunding Melabuh, Profesor Dr. Haji Syamsuar mengapresiasi bantuan material timbunan faba dari PT SCY untuk mendukung pembangunan halaman dan jalan akses gedung pendidikan terintegrasi Stein Teku Derunding Melabuh.
10: Sebenarnya kami sudah beberapa tahun yang lalu menginginkan adanya akses jalan yang aman, yang baik kan, menuju anak-anak kami belajar di kampus tercinta ini.
8: Ia berharap pembangunan jalan dan fasilitas pendukung kampus dapat memperkuat kesiapan Stein dalam proses transformasi tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Cutnyadin Nagantraya memperkirakan cuaca di wilayah barat selatan Aceh didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan lokal. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dan Geofisika Stasiun Cutnyadin Nagan Raya memperkirakan cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada Selasa didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan lokal, terutama pada malam dan dini hari. Perkiraan tersebut meliputi Calang, Melabuh, Sukamakmu, Blangpidi, Tapak Tuan, Singkil, Subulu Salam, dan Sinabang. Pada pagi hari, sebagian besar wilayah diperkirakan berawan, kemudian kondisi berawan tebal berpotensi terjadi pada siang hingga malam hari. Hujan lokal diperkirakan terjadi pada malam hari di Blangpidi, Sinabang, Calang, Melabuh, dan Sukamakmu. Sementara Tapak Tuan, Singkil, dan Subulu Salam berpotensi mengalami hujan ringan. Pada dini hari, beberapa wilayah kembali diperkirakan berawan, sedangkan Calang, Melabuh, dan Sukamakmu berpotensi mengalami hujan lokal. Perakirawan cuaca BMKG Angga Yuda menyampaikan bahwa masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada malam atau dini hari. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun menggunakan transportasi laut. Selain cuaca daratan, BMKG memperkirakan angin pada ketinggian permukaan hingga 3.000 kaki umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu, tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,25 meter. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 99%. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sir, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pendengar informasi seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Edisi hari ini pendengar Selasa 18 Agustus 2026. Baik pendengar, tentunya kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi ini menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali.